Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Yang kulapahari, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Barito Tare, Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai mitra strategis di masyarakat dalam rangka menjaga kondusivitas daerah. Hal tersebut disampaikan Rayadi pada saat rapat bersama Forum Pembauran Kebangsaan atau FKP, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM, dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menjalin kerjasama yang erat antara pemerintah daerah melalui Kesbangpol dengan mitra strategis di masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Kelurahan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh BW. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat tanjau minama makula pahari samandiai hasunda tina dengan aku Cecilia hang program warung hore ando Kamis tanggal 17 September 2002 jahawen bagi kula pahari jih hendak bergabung tobe menghubungi ke mele nomor WhatsApp mele 08 11 520 IC 2 telu telu. Dan kula pahari TG narasumber tetap kuayah tulah TG narasumber tetap kuayah tuh Kak Leo. Nari kabar tuh Kak Leo?
1: Bahalap.
0: Dan kenapa kakak menembus endau kabut asap tuh? Menguning ngampi endau tuh lah.
1: Menguning seperti sore hari.
0: Padahal hanjewu kak lah.
1: Iya hanjewu lah, karas kabut asap palang kak.
0: Kenapa sih kakak narayaralah menikmati kabut asap tuh?
1: Dengan memakai masker terlebih. Menggunakan SOP yang ada dulu.
0: Iya bujo. Penanganan kakak pas kakak puji haban dia sih selama kabut asap tuh?
1: Selama kabut asap dia puji haban, puji Tuhan ya. Kalau gawe aku juga menjaga kesehatan kan rutin olahraga kayak. Makanya haruslah kabut asap harus rutin olahraga. Elah melai huma kayak kan gawe hebes teh perlu.
0: Tapi kak TG kuan ulu amunitah misalkan kita berolahraga.
1: Iya.
0: Apalagi kakak kan olahraga nge-gym berat lah.
1: Berat teh.
0: Ya kan tarikan napas itu pasti kuat. Apalagi kabut asap tuh kenapa dia hengap lah kakak?
1: Dia kan gawe ita harus ngontrol pernapasan kayak lo gawe narai kan ita mun jatawa panguluh-uluh beken lah tuh tergantung kabuati. Tapi menurutku teh lebih baik teh olahraga tarikan napas teh harus dikontrol. Kalau kita senam jantung kare kardio kan uluh lah bahasa gym teh kardio atau lari. Nah itu kan harus kalau semangat dia anu nah narai teh amun ita nafas amun dia ita atur teh amun tekanan kabut tetap sesak napas. Tapi amun ita melatih jantung ita harus tapi ita teh kontrolan napas je kuat tuh kan.
0: Nanti kakak teh harus mengatur napas lah.
1: Iya, mengatur napas. Napas kehidupan.
0: Nah, tema itu kan wayah tuh kak menjaga lingkungan dengan baik. Nah, kenapa sih menurut kakak sebagai anak muda cara itu menjaga lingkungan dengan baik tuh?
1: Menjaga lingkungan dengan baik teh harus wajib karena itu kan suatu norma kayak kan bahasa lo. Gawe itu kan mempedulikan lingkungan. Kalau wayah tuh mele pelangkar ayah kabut asap itu kan harus peduli. Nampi ke cara itu mencegah. Mungkin dia belep langsung ngandau tuh tapi kita mencegah dia membakar kare macam lo dia kare memampui sampah mending gubur sampah tuh nare macam lah terserah lah paling dia kita menjaga lingkungan dengan kesadaran tak kabuat. Nah tete kita menjaga dengan kita kabuat kia kita nah menjaga diri sendiri kia mangat kita satu uluh je peduli tentang lingkungan pasti semua terselamatkan nih bangunan.
0: Berarti kita harus saling mengingatkan kia sesama.
1: Iya, sesama bang, lebih tepat.
0: Kan are aku ture mela jalan teh uluh dia apa masker tuh kak.
1: Nah
0: masih ewen teh kilo hangap kau ewen apa masker.
1: Iya.
0: Nah, tapi sih menurut kakak ewen dia apa masker teh kak?
1: Menurutku lah ewen teh kan dia tawa kia lah kenapa paru-paru lah bermain gitu. Paya perokok krim macam dia tawa tapi kemungkinan besar TG uluh kutek kayak gawi TG dia terbiasa dengan lingkungan kutuh ya kalau sudah kebal asap kutek TG dia aja dia kutek nah teh tergantung uluh kayak tergantung pernapasan atau imun uluh tersebut kutek nah amun dia TG ispa asma krim macam kan dia tahu kutek lo langsung masker ya tapi amun uluh jadi kebiasa begawi melai penda andau krim macam puji karena debu pasti tahan pang menurutku lah tapi mencegah hewe tetaplah menggunakan masker gawi teh kan berbahaya loh udara beracun krim macam. Jadi tete kan akan nareh teh mengganggu kesehatan kia pang. Menurutku ulu-ulu tete tergantung uluhi.
0: Tergantung pribadi lah.
1: Ya pribadi uluhi kute pang.
0: Tapi dia sih pesan para kakak akan kula pahari atau akan anak muda atau akan itah huras lah.
1: Iya.
0: Mina mama kulek teh lah. Para kakak tuh mangat itah menjaga lingkungan, mangat dia menambah Karhutlah.
1: Iya kan pesan akan umai bapak sama dia karena itu lu bakas lah. Mungkin itu lah membakar lahan helu lah terlebih helu. Ela sampai lah gawin hari itu berbahaya kan membakar lahan itu kan sama dengan membuka lahan dia. Gitu. Nah itu tuh kan menambahkan dampak karhutlah. Dan kedua itu menjaga te elak sampai itu te. Aduh, narik wan ulu puji ke pangkupaya mele jalan kari macam ulu membakar sampahnya nah, mungkin anu tende elu pang anu kartut lah juga mencegah elo gawe narik kan tapi ya kamu kuan ewen menjawab pasti kamu mau gimana ini mau gimana sampahnya nah, mending kuangku lah ngubur kai elo
0: kata nah.
1: Aku nguburi pang tapi narati kan uluh kan itu tergantung masing-masing aja pesan aku akan ewene mungkin itu kan kabut tuh kan keras tutu loh elah sampai itu teh langsung anu nah narai teh mencegah teh dengan peduli dengan arep kebuat teh lu lah gitu nah elah sampai aduh mina mama tapi be ebeka gitu nah elah sampai itu teh menjaga lingkungan itah kia tapi kita mele pelangkar raya tamam kan kabut asap top global nomor satu ya kalau paling dia itu mencegah dengan peduli helu lah dengan lingkungan kita kabuat nah mele huma kah paling dia ya kalau jite pang mencegah teh salah satu jite
0: berarti kakak mele huma aja tuh kegiatan lah
1: mele huma pang sebenar waya tuh mele huma ya kegiatan-kegiatan olahraga kari macam ya jadi mele tau menggawi mele huma ya lo
0: tapi dampak positif abara asap tuh itu mele huma jadi mengirit pengeluaran.
1: Ya, mengirim pengeluaran paling dia aja.
0: Tapi kita apa masker lah kalau pagi hari. Awi aku tuh reka mulai jalan teh are lu di apa masker.
1: Memang pang tapi amun paling dia itu mencegah kan kita memberi masker. Amun dia event kan kita kasih masukan kata nah paling dia bermasker lah kata ya kalau kan bahaya udara beracun tuh lo
0: tapi kan ada partikel-partikel kecil kan
1: ya partikel asap lah bahasa atau anu debu-debu bara bakaran itu kan bahaya
0: kita langsung nyingut lah
1: iya aman lah aman paru-paru tapi kalau dia nah KO itu
0: iya kalau kan kalian malah lah sampet KO
1: sampet KO melakukan segen di rumah asap aduh kuang kue lela jaja
0: tapi untung tega rumah aman asap
1: are TG kan wayah tuh rumah aman asap teh TG melai jalan antang teh ranu welup kedua di daycare kia melai jalan are teh ujung Yosudarso telu teh rumah oksigen melai bundaran teh TG kan uras tahu itu mang akses kan gratis sih apalagi tah diberikan masker susu gratis vitamin nah ayo kawal pahari ke kami
0: aman keten TG tanda-tanda sesak napas
1: iya tapi sebenarnya sesak napas kalau disakiti canda ayo pari
0: sesak napas sih dai mungkin kena sakit THT lah
1: canda aja
0: oke terima kasih kan kali yo jadi hadir mele warung sore jadi menghibur tahan dau tuh meskipun langit Palangkaraya menguningan dau tuh kak lah
1: iya semoga cepat lah paling dia kuat bila BMKG TTG pang Oktober tuh paling dia itah menghadapi musim hujan indai kenampi itah cara mencegah indai katanya bisa musim banjir kare nyamuk kare macam kan arek kare bakar
0: semoga lah cepat hujan nih kak lah
1: cepat hujan
0: mangat nih hau kabut tuh awi pehe mata itah apa motor
1: kanak menikmati bau-bau aspal bau-bauan anu asap itu kan hilang.
0: Wajar. Amun hewau anu aspal karena hujan kan
1: mangat. Iya, aneh lah segar kote lawan oksigen alami.
0: Iya, bujur. Di tep oksigen bar Tuhan lah. Oke, terima kasih kan kali ya. Terima kasih kan ku apa hari jadi mining ike mele warung hore. Sampai jumpa mele warung hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hore. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik, sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik, antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampi tel.

0: RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jika nai, ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Battleship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

RRI Palangkaraya tetap menetapkan pemenang Bintang Radio Indonesia tahun 2026 melalui proses penilaian dan seleksi yang diikuti para peserta berbakat dari kategori pria dan wanita. Panitia pelaksana Listia Septiani mengatakan untuk kategori pria terbaik satu diraih Opti Ditya, sementara Samuel Alvaro Elisama ditetapkan sebagai harapan 1 dan Haniel Dwi Adrian sebagai harapan 2. Sedangkan pada kategori wanita, Cynthia Tribelinda berhasil meraih terbaik 1. Posisi harapan 1 ditempati Cynthia Novrianti, sementara Rizka Nuari meraih juara harapan 2. Jadi Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palangkaraya ini menetapkan pemenangnya. Demikian berita Mahalau pukul 10 pagi hari ini.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: spesial hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

dunia penelitian gunung api Indonesia. Penelitian BRIN ini menemukan indikasi bahwa dapur magma Anak Krakatau berada pada kedalaman sekitar 7,4 hingga 26,6 km di bawah permukaan. Temuan tersebut diperoleh melalui analisis geometri, maksud kami geotermomaborimetri. Metode ini digunakan untuk membaca tekanan, suhu, serta karakteristik mineral dan satuan hingga peneliti dapat memperkirakan kondisi sistem magma yang berada jauh di bawah permukaan. Hasil sementara juga menunjukkan adanya setidaknya dua kelompok dapur magma, satu berada pada kedalaman menengah, sementara kelompok lainnya berada di lebih dalam ya. Dan temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian. Namun kulapa hari ya, ada hal penting yang perlu digarisbawahi. Temuan mengenai kedalaman dapur magma ini bukan berarti Anak Krakatau akan segera mengalami letusan besar. Penelitian tersebut masih bersifat awal dan perlu dikaji lebih lanjut. Peneliti memperkirakan Anak Krakatau saat ini masih berada dalam fase inkubasi, sehingga relatif jauh dari tahapan yang

dapat mengarah pada pembentukan kaldera. Nah, jadi untuk Lopari, gunung api memang menyimpan banyak proses yang tidak terlihat dari permukaan ya. Melalui penelitian dan pemantauan ilmiah, kita bisa semakin memahami dinamika alam sekaligus tetap waspada berdasarkan informasi resmi. Jadi tetap tenang, jangan panik, dan selalu ikuti informasi kebencanaan dari sumber yang resmi.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Banyak pemberian dari orang tua.
2: Hari ini aku ingin belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citaku.
1: Ah, Irma, ngapain kamu belajar serius? Ayo kita jalan-jalan ke mall.
2: Iwan, aku bukannya nggak mau diajak jalan-jalan, tapi aku ingin terus belajar. Belajar itu penting agar bisa mewujudkan cita-citaku. Uang dan harta bendamu tidak menjamin untuk masa depan dan mewujudkan cita-citamu. Uang bisa habis, tapi ilmu tidak akan habis.
3: Belajarlah giat untuk mewujudkan cita-citamu, dan ilmu lebih berharga dari harta.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia ni, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
4: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
3: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
4: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Ya, gelap hari, kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Tengah hingga kini masih terbilang tinggi. Dampaknya terlihat dari kabut asap yang cukup tebal dalam beberapa hari terakhir, termasuk di Kota Palangkaraya. Koordinator Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Anton Budiono, mengatakan jumlah hotspot di Kalimantan Tengah tertinggi masih tercatat pada Agustus yang mencapai lebih dari 100 ribu titik. Hingga pertengahan September, jumlah hotspot sudah mendekati capaian yang terjadi pada Agustus. Jadi kasus karhutla Kalteng ini masih tinggi, Palangkaraya masuk 4 besar. Demikian berita Mahalau pukul 11 siang hari ini.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
2: RRI Probat Suara Budaya Nusantara, selamat siang kulapahari. Selamat berjumpa kembali di siang hari ini, tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani kulapahari semua pada kesempatan siang hari ini. Dan udah pukul 11 siang ya, itu tandanya kita akan masuk dalam program Teras UMKM. Seperti biasa dalam Teras UMKM kita selalu menghadirkan para pelaku-pelaku UMKM untuk kita ajak ngobrol. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita sudah hadir salah satu pelaku UMKM, ada Bang Ignatius Rufus Pratama Jaya selaku owner Agung Garage. Selamat siang Bang Rufus.
3: Selamat siang Om.
2: Gimana kabarnya Bang Rufus?
3: Ya, cukup baik loh.
2: Cukup baik ya, meskipun cuaca kita sedang sulit ya sepertinya saat ini.
3: Iya, okay. Cuman cuaca yang tidak baik-baik saja.
2: Oke, ini panggilannya Bang Rufus ya.
3: Siap Om.
2: Oke, Bang Rufus, kita pengen ajak Bang Rufus ngobrol-ngobrol nih kurang lebih setengah jam ke depan. Kita punya topik mulai usaha dari keterampilan yang dimiliki. Nah, Bang Rufus ini kan selaku owner dari Agung Garage. Nah, kalau kita lihat tema hari ini sebenarnya menarik sekali ya, karena banyak orang punya keterampilan tapi belum tentu kepikiran untuk menjadikannya sebuah usaha. Kalau Bang Rufus sendiri sehari-hari dikenal sebagai owner Agung Garage, ini bisa diceritakan sedikit nih, Agung Garage ini bergerak di bidang apa dan bagaimana awal mulanya nih Om?
3: Ya Om, Agung Garage ini Agung Garage ya. Oke, kita baca seperti itu.
2: Oke, kenapa tuh?
3: Kita biasa bergerak di bidang jasa Om. Di Agung Garage ini menyediakan layanan jasa perbaikan mobil sama jasa towing Om. Jadi kita ada dua. Tapi kalau Agung Garage-nya lebih fokus ke mobil Om, perbaikan mobil, okay, gitu, modifikasi dan lain-lain.
2: Berarti secara tidak langsung Om Rufus ini mekanik?
3: Ya.
2: Oke. Dan ini kenapa nih Om? Di awal mulanya membuat suatu bengkel mobil untuk menjadi usaha.
3: Sebenarnya saya itu bukan membuat Om, meneruskan.
2: Oh, meneruskan.
3: Meneruskan. Ya, ya, ya, ya. Karena bapak itu kan sudah punya usaha bengkel dulu dari mudanya kan. Habis itu daripada ngisi kekosongan waktu kuliah dan lain, saya sambil kerja. Kerjanya ya di bengkel itu.
2: Oke, kuliahnya jurusan apa dulu, Tom?
3: Saya pendidikan sejarah.
2: Kurang nyambung ya, Om ya.
3: Iya.
2: Pendidikan sejarah dan juga itu waktu libur begitu ya.
3: Menunggu jam kuliah sih, lebih tepatnya Om.
2: Iya. Menunggu jam kuliah gitu ya. Enggak ada kerjaan.
3: Enggak ada kerjaan, lu dari bantu orang tua lah kita gitu. Okay. Habis itu kita kembangin juga kan, nggak biar tidak stuck di situ gitu. Oh,
2: okay. Berarti orang tuanya apakah udah pensiun, apa pure sudah Om Rufus nih yang meneruskan, atau orang tuanya masih ikut juga?
3: Orang tua itu sekarang lebih mengawasi Om. Mengawasi aja. Okay. Selebihnya kami kaya.
2: Bang Rufus nih udah ada berapa timnya nih dalam meneruskan usaha orang tuanya nih?
3: Kalau kami cuma bertiga Om, termasuk bapak lah hitungannya, tapi yang kerja cuma berdua. Ini sekarang ada tambahan dari SMK 2, SMK 1, maaf. SMK 1 itu magang, Om, ada 2 orang.
2: Oh, okay.
3: Jadi dibantu dengan anak magang lah kita nih sekarang, Om.
2: Oke, baik. Kalau kita tahu ya, Om ya, kalau merintis usaha bengkel ini pastinya harus paham dong ya,
3: yeah,
2: terkait mesin-mesin dan lain sebagainya.
3: Iya. Yeah.
2: Sedangkan Om kan jurusan beda ya,
3: yeah,
2: dengan teknisi-teknisi bengkel pada umumnya. Itu gimana cara belajarnya, Om?
3: Saya lebih ke hobi sih, Om, awalnya. Awal mulanya kan lebih ke hobi. Kita SMP sudah dikenalkan, dari kecil sudah dikenalkan dengan otomotif kan sama, yeah, bapak.
2: Baik.
3: Nah, jadi kita belajar-belajar. Kebetulan SMK-nya kita otomotif, Om.
2: Oh,
3: SMK. SMK-nya otomotif.
2: Gimana,
3: STM? STM, SMK 1.
2: Oh, SMK 1.
3: Ya, ambilnya otomotif mobil. Hmm. Nah, di situ, habis itu, saya fokus itu di kelas 2, Om. Karena ada magang. Dan magangnya kebetulan
2: di tempat
3: kita sendiri.
2: Okay, baik.
3: Biar ada bantu orang tua.
2: Iya, iya, iya.
3: Kelas 3 juga kita magang di rumah. Nah, itu. Magang itu kami... Bapak ngasih project, Om, bikin mobil.
2: Wow. Bisa.
3: Bisa, wow, untuk mobil custom lah, off road lah kata
2: Om
3: itu.
2: Iya, iya.
3: Nah, jadi mulainya dari situlah, SMK lebih tepatnya, Om.
2: Baik, ini berarti awal mulanya memang dari hobi begitu ya?
3: Hobi, Om.
2: Hobi dan juga orang tua punya usaha ini yang
3: ya,
2: akan dilanjutkan, mm-hmm, ya. Dan juga Bang Rufus seneng juga ya ngelakuinnya begitu ya. Oke, okay, dan mungkin ini kan Bang Rufus kan beda ya jurusannya dengan yang sekarang yang dijalani. Kenapa kemarin itu jurusan kuliahnya nggak sekalian aja ngambil teknik mesin gitu?
3: Oh, iya, kemarin itu kan kita baru lulus, Om. Mau daftar-daftar lah, daftar polisi dan TNI kemarin. Kita gagal, kebetulan ada kenalan di PGRI, Om. Dosen lah situ, ditawarin. Pus, kamu mau... kuliah enggak katanya. Ini ada kosong tapi programnya pendidikan sejarah. Kayaknya ya udahlah daripada saya nganggur kan, saya ambil lah.
2: Oh, oke. Okay. Berarti tujuannya tuh memang sebenarnya enggak kepikiran ya,
3: enggak
2: untuk
3: kepikiran
2: meneruskan usaha orang tua ya. Karena sebelumnya juga berpikiran mau masuk TNI atau Polri begitu ya.
3: Yeah.
2: Terus ada tawaran dari rekannya untuk masuk kuliah begitu ya, ya udah langsung digasin aja
3: ya,
2: gitu ya.
3: Oke.
2: Nah, selanjutnya nih, Om Rufus, kayaknya keterampilan ini gimana nih awalnya Om Rufus itu kepikiran bahwa keterampilan dan hobi yang Om punya ini bisa dijadikan usaha. Itu tuh kenapa? Apakah dorongan dari orang tua atau Omnya sendiri yang mau meneruskan usaha dari garage ini, garage ini?
3: Awalnya dorongan, Om ya. Dorongan. Habis itu saya merasa lebih enak gitu, Om. Lebih nyaman, gak ngerasa ditekan segala apa kan. Ah, kayaknya ini cocok untuk saya, katakan gitu. Jadi saya terus jalanin sampai sekarang lah, Om. Enak.
2: Ya. Oke, jadi seiring berjalannya waktu ini nyaman ya untuk
3: nyaman.
2: Dilakukan,
3: akhirnya
2: ya?
3: Nyaman untuk kita, Om.
2: Betul, karena tidak terikat sama
3: yang lain.
2: Kan
3: ya,
2: ya. Terikat jam kerja begitu ya.
3: Mm-hmm.
2: Kalau kita mau rehat ya tinggal rehat begitu ya.
3: Ya, betul.
2: Oke. Jadi karena hobi juga, karena dorongan juga. Mm-hmm. Jadi langsung aja ya di penerus gitu ya, penerus
3: ya
2: dari Agung Garage ini. Nah, keterampilan yang didapat ini tentunya tadi kan belajar mengamati orang tua ya. Terus juga dari SMK atau STM, pengalaman pendidikan, atau mungkin ada yang lain kah, Om, yang mengajarkan selain orang tua dan juga di luar dari pendidikannya, Om?
3: Ada, Om. Kita kursus, Om.
2: Okay.
3: Kita, kalau nggak salah, di tahun 2022, Om.
2: Wow, 2022.
3: Kita ke Jogja, itu kursus ECU Standalone.
2: Apa tuh, Om?
3: Kalau ECU standalone itu kayak ECU universal, Om. Jadi bisa dipakai kemana aja. Contohnya misalnya Om ada mobil BMW, nah ECU-nya mati, rusak dan apa, datang ke kami, kita ada solusi, Om. Ini ada ECU standalone, kita bisa rakit. Nah, pasti hidup, kita jamin hidup 100% gitu.
2: Oke, itu berapa lama tuh, Om? Mungkin kursus ya di Jogja kemarin?
3: Kalau kursusnya seminggu, Om.
2: Oh, seminggu?
3: Seminggu aja. Enggak, lebih tepatnya 2 hari.
2: Wah.
3: 2 hari aja. Okay. Jadi oleh 2 hari itu, misalnya anggap aja Sabtu Minggu ya, Om ya. Kita perjalanan lain, liburan di sana. Sabtu masuk, materi. Habis itu hari Minggunya kita praktek. Okay. Hari minggu praktek dan kebetulan saya sudah ada basic om, jadi cepat nangkapnya.
2: Oh.
3: Okay. Nah, habis pulang itu dan langsung ada media prakteknya om di rumah. Itu kita bangun mobil off road. Sempat viral tuh om di se-Indonesia lah hitungannya. Mobil off-road pakai mesin BMW karena belum ada yang pernah om.
2: Iya. Juga baru dengar di
3: Jadi kita off-road kita pasangkan mesin BMW om. Nah, sayang saya tahu belum ada lah gitu nah om. Jadi itu sempat rame lah kemarin. Saya pengen install, puji Tuhan ya masuk 10 besar om.
2: Wow, bisa ya?
3: Bisa kita main.
2: Oke. Ini apakah nggak ribet nih om kalau kita ngeliat spare part mobil dengan begitu banyaknya?
3: Ya.
2: Terus juga omnya juga meskipun suka ya, pastinya kan ada komponen-komponen. Kayaknya susah ya ini. Kalau om itu belajarnya gimana tuh om untuk tahu nih permodipan-permodipan mobil untuk saat ini nih om?
3: Tuh sekarang lebih enak ya om lah. Sekarang sudah ada media YouTube, AI dan kamera lah om. Misalnya contoh kita bongkar mesin om pertama kali nih, kan kita punya HP om. Sebelum bongkar kita foto satu-satu, bongkar selanjutnya kita foto satu-satu. Jadi itu lebih mengingatkan kita om. Nah kalau misalnya kayak jalur kabel nih om, kita nggak tahu gimana cara ngatasinya. Nah kita ada AI, kita tanyakan wiring diagram misalnya speedometer itu om, speedometer BMW misalnya. Nanti muncul om dijelaskan, walaupun tidak detail lah om ya. Nanti kan kita ancar-ancarnya sudah tahu nih.
2: Iya.
3: Oh ini jalurnya kesini. Tinggal kita yang meneruskan om.
2: Oke. Menarik sih om ya. Tapi kalau kita meskipun ada AI, tapi basicnya harus tahu juga ya.
3: Iya, harus tahu dulu om basicnya seperti apa.
2: Jadi
3: gitu.
2: Jangan sampai langsung plek-plek langsung tanya AI.
3: Iya.
2: Tahu nih apa-apa aja nih yang ada di perbodian mobil.
3: Iya. Mesin-mesin
2: yang ada di mobil gitu ya. Jadi meskipun ada AI, ini harus tahu basicnya terlebih dahulu. AI hanya membantu.
3: Membantu, betul om.
2: Oke. Baik, nah om, Om Rubus, kalau kita ngomongin dunia usaha ya om ya, banyak anak muda nih yang awalnya cuma punya ketertarikan terhadap satu bidang, lama-lama sering karena sering dilakukan akhirnya makin jago. Kalau Bang Rufus sendiri, menurut Bang Rufus seberapa besar nih peran hobi kita nih dalam membantu seseorang menemukan peluang usaha? Siapa tahu nih ada ya teman-teman yang lain dia punya hobi tapi dia nggak tahu nih mau buat usaha, peluang usahanya kemana gitu tuh.
3: Sangat berperan besar sih om kalau hobi ini om. Contohnya kayak saya aja kan. Kalau nggak hobi nggak mungkin saya itu kan meneruskan di sini om, betul. Dibilang besar kalau di bengkel ini kan nggak juga om ya. Kadang mas, kadang ada, kadang enggak kan. Nah, tapi oleh kita hobi jadi kita, kemauan kita ingin bisa gitu om. Itu membantu sekali sih om, hobi kita om, kesenangan kita.
2: Berarti lakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang kita sukai begitu ya?
3: Ya salah satunya itu.
2: Oke, jadi kalau kita tidak suka itu mungkin bakal tidak bertahan lama begitu ya kalau kita menjalankan usaha ya.
3: Bisa
2: jadi,
3: bisa tapi kayak
2: mut-mutan.
3: Ya mut-mutan. Ya seperti itulah maksudnya.
2: Mut-mutan tapi kalau kita suka itu otomatis bakal dilakukan dengan senang hati.
3: Iya. Ya.
2: Kalau Om Rufus sendiri pernah enggak sih melakukan kesalahan nih Om di awal-awal membangun usaha yang akhirnya jadi pelajaran penting sendiri dari bagi Om Rufus?
3: Pernah sih Om, pasti pernah gitu
2: apa tuh.
3: Apa
2: ceritanya Om?
3: Kayak kita jatuhnya dimodifikasi aja ya. Kita modifikasi, contohnya kita bikin kaki-kaki. Kaki-kaki kemarin itu kalau nggak salah di untung punya sendiri om. Untungnya punya sendiri aja. Bahan prakteknya di mobil Jimny kita bikin kaki-kaki. Karena kita baru belajar dan apa kan terjadi patah lah om di jalan. Untungnya di sirkuit om. Tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
2: Tidak di jalan raya begitu.
3: Iya, jadi pelajaran yang saya ambil jadi ini harus kuat, harus gimana caranya supaya kuat, supaya kelihatan rapi, gimana. Itulah pelajarannya om. Jadi situ kita belajar.
2: Karena awal-awal membangun usaha nggak mungkin lancar-lancar aja.
3: Nggak
2: ya,
3: mungkin
2: ya.
3: Om.
2: Pasti ada salah-salahnya ya.
3: Pasti ada salah-salahnya.
2: Oke, jadi Om Rufus ini mungkin yang paling memorable adalah sasisnya patah mungkin ya.
3: Bisa jadi om.
2: Patah dan juga ini. Ngelihat jadi pembelajaran juga bagaimana untuk memperbaikinya biar rangkanya lebih kuat lagi mungkin. Oke, selain keterampilan nih om, selain keterampilan ada satu hal yang mungkin gak kalah penting dalam usaha, mungkin ini adalah kepercayaan pelanggan. Ini kan mungkin sudah lama ya dari orang tuanya Agung Garage ini. Mm-hmm. Bagaimana nih cara nih Agung Garage ini membangun kepercayaan pelanggan nih sejak awal usaha? Udah berapa tahun nih, Om? By the way nih, Om.
3: Kalau saya tuh dari lulus SMA sih, Om. Hitungannya kan saya kelulusan 2021 kalau enggak salah, awal-awal Covid itu. Mm-hmm. Nah, dari situ saya sudah mulai fokus di bengkel lah gitu.
2: Kurang lebih 5 tahun begitu.
3: Iya.
2: Oke, gimana nih cara Om Rufus nih membangun kepercayaan pelanggan nih dari awal usaha, merintis usaha?
3: Kalau membangun tuh kita awalnya sih ramah sih, Om. Ya, awalnya ramah dulu kita sama orang, gimana. Terus ada dia ada misalnya yang kita kerjakan nih, Om, ada kendala, kita tanyakan lagi, Om. Nah, gimana, Bu? Aman enggak? Masalahnya sudah selesai maksudnya. Aman enggak, gimana gini. Kalau ada kendala bisa masuk lagi, Bu, ke bengkel kita biar kita cek. Untuk selama ini ada beberapa yang balik kan, ada juga enggak. Jadi seperti itulah, Om, komunikasi kita lebih tepatnya, Om.
2: Oke, berarti untuk membangun kepercayaan sama pelanggan itu harus komunikasi
3: yang baik. Iya, komunikasi yang baik kepada pelanggan. Oke,
2: pernah enggak sih, Om? Ini kan Om ini kan terjun di dunia permodipan nih.
3: Iya.
2: Ada cerita ketika orang yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan tuh, ada nggak sih cerita-cerita yang seperti itu?
3: Wah, banyak, Om. Tapi ya kita mau gimana sih, Om, ya. Kita harus legowo lah katanya. Kalau kita nurutin ego kita nggak bisa juga. Kita nggak bisa makan kan hitungannya kan kayak gitu.
2: Oke. Kalau Om sendiri gimana cara nanggapin kalau ada komplain tidak sesuai dengan apa yang pelanggan inginkan?
3: Gini. Kayak kemarin ada kasih contoh baru nih, Om. Menganu mesin kan dia. Orang ini minta membaikin yang di yang itunya aja yang rusaknya. Sudah kami bilang, Pak, Om, ini yang rusak bagian sini. Kita belum tahu lagi nih kerusakan di mana. Soalnya yang suara lebih nyaring di sini. Setelah kita ganti, ternyata ada kendala lagi lah di bagian bawah, misalnya gitu. Kita jelaskan lagi, Om, seperti ini, gini-gini orangnya ngeyel kan, seperti apa? Yaudah, Pak, gimana nih, Pak? Kata kami, kalau memang Bapak mau, kita kerjakan, kita lanjutkan pengerjaannya seperti itu. Kalau memang saya Bapak ngerasa keberatan, ya Bapak mau gimana, kan, gitu. Kita tanyakan lagi lah, kembali, kita kembalikan ke konsumen.
2: Baik, oke. Berarti mungkin customer-customernya tidak mengerti apa yang usahanya begitu.
3: Iya,
2: padahal betul. Sudah dijelaskan.
3: Seringnya seperti itu, Pak.
2: Oke. Keseringannya ada orang-orang yang mungkin banyak tidak mengerti begitu ya. Tapi sudah dijelaskan itu tergantung customernya lagi mau lanjut atau enggak.
3: Iya.
2: Oke. Baik, dan selanjutnya nih, Om, kalau mungkin ada beberapa dari Kulap Hari kita nih punya hobi, tapi dia mau misalkan dia punya hobi masak. Dia takut, Om, untuk memulai memulai usaha. Kalau Om Rufus ini kan memang ada dari orang tuanya, terus juga ada dorongan orang tuanya, mungkin usahanya lancar-lancar aja gitu ya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mau terjun ke dunia usaha tapi takut untuk memulai itu, Om. Itu gimana tuh, Om, orang-orang seperti itu?
3: Kalau menurut saya, Om, ya, mulai aja dulu, Om. Mau omongan orang gimana kan nanti belakangan lah katanya. Yang penting kita mulai, mau memulai aja dulu usaha. Misalnya contoh nih, Om, kayak kita mau jualan kopi aja. Kita kendala misalnya budget dan apa-apa. Kalau saya, pikiran saya hasil ngomong sama teman-teman kan. Aku ada mobil. Saya parkir aja mobil sudah. Mulai aja, mau laku mau enggak kan kita coba aja dulu kan gitu. Masalah perizinan dan lain-lain itu nanti. Habis itu pasti akan datang sendirilah. Oh, Mas enggak boleh diizini. Terus gimana, Pak, saya dapat izinnya supaya bisa jualan di sini? Itu. Mulai aja dulu, Om.
2: Oke, baik. Jadi pada intinya ketika kita ingin membangun usaha, jangan takut untuk memulai, ya, Om, ya.
3: Jangan takut, Om. Malah enggak jalan nanti.
2: Iya, betul. Karena kalau kita punya ide nih harus kita lakukan aksinya. Karena dengan ketidaktahuan kita, kita mungkin bisa belajar, ya, Om.
3: Bisa belajar, Om.
2: Seperti yang Om Rufus bilang tadi, kalau ada teguran ini itu kan kita bisa belajar ya, kita tanya-tanya gitu, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, kalau dunia perbengkelan nih, Om. Kalau makanan kan pasti ada apa ya, konten-kontennya agak menarik begitu ya. Sekarang kan zamannya sudah berubah. Kalau kita mungkin mengandalkan pelanggan dari mulut ke mulut, ini susah begitu ya Om ya. Betul. Untuk mempromosikan tempat usaha kita. Sekarang media sosial ini bisa jadi etalase usaha. Kalau Om sendiri apakah sudah memanfaatkan media sosial saat ini untuk membangun branding dari Agung Garage ini atau bagaimana Om sejauh ini?
3: Untuk sekarang kita sudah memanfaatkan Om media-media sosial. Contoh kita sudah pakai di Google Maps. Google Maps kita sudah ada. Kalau di Google Maps kita namanya, kalau untuk bengkelnya Kridatama Om, oleh nama bengkel bapak dulu. Habis itu kalau untuk towingnya Towing Agung. Nah itu kita sudah menggunakan Google Maps. Terus kalau untuk di Instagram kita ada, kita di Agung Garage Team Om namanya. Instagram. Kalau di TikTok Agung Garage juga Om. Agung
2: Garage. Ini Agung Garage apakah pure nama dari Om Rufus kah atau dari orang tuanya dulu
3: nama? Tidak Om. Nama bengkel dulu sebenarnya Kridatama Motor Om. Kridatama Motor. Dari awal bapak buka itu tahun 82 lah kan gitu. Habis itu semenjak pas saya megang kan kebetulan nama jalan kami nih Om. Jalan Agung. Jalan Agung daerah Bukit Hindu situ. Jadi supaya orang lebih enak diingat jajal kayaknya Agung sih, Agung Garage enak didengar, diingat.
2: Sesuai dengan nama jalannya begitu.
3: Iya, betul Om.
2: Makanya dibuat Agung Garage gitu ya. Oke, sekarang kita sudah ngobrol dari awal mula usaha, terus juga perjuangan pelanggan sampai bagaimana mempertahankan usaha. Pasti banyak target yang akan dicapai untuk kedepannya ya Om ya. Apalagi Om Rufus ini sudah 5 tahun menjalankan usaha ini. Apakah ada target kedepan nih Om untuk Agung Garage yang ingin Abang Rufus capai dalam beberapa waktu kedepan Om?
3: Oke Om, untuk targetnya sih kalau kita kan sebagai mekanik dan sekaligus pembalap nih Om. Targetnya ingin ngikutin nasional Om, kejurnas nasional. Habis itu kalau untuk bengkelnya aja, targetnya ke depan kita akan upgrade alat-alat yang ada di bengkel Om. Jadi kita nambah mesin-mesin lah, seperti bubut dan lain-lain, alat las dan lain-lain untuk modifikasi.
2: Iya. Berarti targetnya ke nasional begitu ya?
3: Mengennya seperti itu Om.
2: Dalam dunia aja. Permodipan
3: dan balapan.
2: Dunia permodipan dan juga harapannya ke depan biar alat-alatnya semakin banyak begitu ya?
3: Iya Om. Kalau kan semakin banyak event-event otomotif kan banyak juga UMKM-UMKM yang bisa berpartisipasi Om. Contohnya kita ada misalnya ada kayak event memodifikasi custom gitu Om ya. Penilaian kayak itu. Pasti ada UMKM-UMKM yang berjualan kan Om. Nah, jadi berputar, pasti ada yang berputar.
2: Baik, jadi harapannya seperti itu ya. Makin banyak lagi mungkin event-event ya.
3: Event-event
2: untuk biar bengkel-bengkel permodipan ini makin banyak lagi.
3: Dan yang jualan-jualan kan juga bisa ngerasakan Om ya.
2: Baik, jadi banyak perputarannya begitu.
3: Baik,
2: kalau pada kesempatan kali ini ya Om Rufus, karena kita udah ngobrol kurang lebih setengah jam, kalau ada kulapa hari ini sekarang nih yang mungkin sedang mendengarkan kita, punya keterampilan, punya ide tapi masih takut untuk memulai karena merasa belum sempurna, ada pesan-pesankah untuk kulapa hari kita nih Om, dan juga harapan Om terkait UMKM-UMKM yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya nih Om, terkhususnya Om. Apa nih Om, silahkan Om.
3: Untuk UMKM mungkin kena, semoga harapan kita nih supaya sama-sama makin maju. Habis itu ya makin maju lah, berinovasi Om. Lebih berinovasi dari kita manfaatkan media-media yang ada nih Om.
2: Jadi untuk semua UMKM biar bisa semakin maju bersama begitu.
3: Iya betul Om.
2: Supaya suksesnya juga bareng-bareng. Baik. Terima kasih Om Rufus sudah ngobrol-ngobrol ya sama kita di kesempatan siang hari ini ya. Kulapa hari kalau kita ngomongin

hari, jangan lewatkan program tersuram KM ini dari hari Senin hingga hari Jumat di jam 11 siang. Dan akhir kata saya, Rolando pamit undur diri. Tetap dengarkan RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Kita akan jumpa di Teras UMKM episode selanjutnya. Sampai jumpa.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
2: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
1: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
2: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Ya, kulapari pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Salah satunya melalui aplikasi Sidoi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses layanan admin Duk secara mandiri. Kepala di Dukcapil Palangkaraya, Alman P. Pakpahan, mengatakan digitalisasi pelayanan merupakan upaya untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diakses masyarakat melalui Sidoi. Masyarakat memulai proses layanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan. Jadi di Dukcapil Kota Palangkaraya ini mendorong pelayanan

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

0: spesial hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

Ya, kulap hari pada kesempatan siang hari ini ya. Kembali kami akan hadirkan informasi-informasi yang menarik untuk kulap hari semua. Ada kabar membanggakan ya. Datang dari dunia perfilman Indonesia, film 4 musim Pertiwi resmi dipilih sebagai wakil Indonesia untuk kategori Best International Feature Film pada ajang Oscar 2027. Film karya Kamila Andini ini ditetapkan oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia melalui rapat pleno setelah melewati proses penilaian. Dan ini dibintangi Putri Marino, dan film ini mengisahkan Pertiwi yang kembali ke kampung halaman setelah menjalani hukuman penjara 20 tahun. Namun kepulangannya tidak mudah ya, karena ia menghadapi penolakan dari keluarga maupun warga sekitar. Dan cerita kemudian membawa penonton mengikuti perjalanan Pertiwi, menghadapi luka dan persoalan dari masa lalunya. Dan kisah tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan karakter film produksi 4K Films ini. Menariknya lagi, aku lapari perjalanan film ini berhenti di Indonesia. 4 musim Pertiwi dijadwalkan tayang di Toronto International Film Festival 2026 dan kompetisi di Busan International Film Festival. Setelah mengikuti rangkaian festival internasional tersebut ya, film ini dijadwalkan hadir di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Dan kulap hari, terpilihnya sebuah film untuk mewakili Indonesia di Oscar tentu menjadi bagian dari perjalanan panjang perfilman nasional menuju panggung internasional. Dari cerita tentang luka dan kepulangan 4 musim Pertiwi, ini membawa kisahnya untuk dikenal lebih luas. Dan semoga perjalanan film Indonesia di panggung dunia ini terus menghadirkan karya-karya yang membawa cerita dan perspektif dari negeri kita. Jadi itu dia kulap hari 4 musim Pertiwi yang mewakili Indonesia di Oscar 2027.

kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih. Banget.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
3: hati-hati ya.
4: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dada sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini Sis. Bahaya Sis.
0: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi online.

Ya, kulabari masyarakat di Kalimantan Tengah dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di tengah kondisi rawan kebakaran, masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun guna mencegah meluasnya terjadi karhutla yang dapat berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan. Perakirawan BMKG Cilikriwut, Palangkaraya Lian Adriani mengatakan, selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat meningkatnya polusi yang bersumber dari kebakaran hutan dan lahan. Kondisi udara yang tercemar asap dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok yang rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Jadi BMKG menghimbau masyarakat waspada kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Ya, Kulap Hari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jayapura dan RRI Jakarta dengan tema Meracik Sehat Merawat Budaya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bang, kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih kita.
2: Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus ini, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang, diminta.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Pro 4 Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap. Meracik sehat, merawat budaya ya.
3: Iya, benar.
2: Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mace Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar. Begitu ya.
3: Oke,
2: baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, udah ada di ujung ya.
2: Iya.
3: Dia ikut Zoom juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: Ada UMKM kami ya dari Tip Jamu, ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore, Mbak Ita.
3: Sehat ya, Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mas.
2: Iya, baik, silahkan.
3: Oke, baik, pendengar Pace-Mace Kakak dan Dorang semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Pro 4 RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia, dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah, jamu ini pasti semuanya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah, menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jayapura memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah, menariknya ya di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya, untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih Jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijaya Ningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha? Inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Ririn sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit siapa sih owner di balik Tip Jamu ini.
4: Ya, pemirsa semua di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ririn Musti Wijaya Ningsih. Saya lahir besar di Jayapura. Saya sudah berkeluarga. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87. Tahun 87. Udah tua ya Mbak Ika ya?
3: Oh, enggak kok Mbak. Kita beda-beda 10 tahun aja tuh Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
4: Siap-siap ya, mungkin itu dari saya. Kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga yang punya banyak acara Mbak Ika. Seperti itu.
3: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
4: Iya, itu pengacara Mbak Ika.
3: Oh iya.
4: Tapi saya banyak acara saya.
3: Oh gitu. Oke deh Mbak. Mbak, gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain. Kenapa harus jamu sih Mbak?
4: Itu lagi. Begini Mbak Ika. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional, minuman kesehatan yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah seperti itu, tapi dengan kemasan modern. Untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura banyak, ada Siranti ya kan, itu istilahnya produk luar gitu. Tapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu loh. Saya memproduksi minuman favorit, istilahnya kegemaran yang udah mendarah daging ya, untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu Mbak.
3: Oke ya, jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya.
4: Suka.
3: Terus
4: iya, benar, suka banget.
3: Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya, karena tulisannya tuh kan T, terus Y, T, terus Y ya, baru ada tanda koma di atas, terus P, Tip Jamu. Nah, ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
4: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak nikah. Dari kecil juga sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya ataupun keluarga saya, kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan, turun-menurun dari orang tua saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu. Terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tias gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Tiesku jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Tiesku jamu, dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu gitu. Itu sih Mbak Rita.
3: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
4: Iya, Tias jamu.
3: Oh, Tias punya jamu. Jadi yang iya, nama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
4: Oh iya, dia memang dia merasa, oh ini brand saya, ini CEO.
3: Berarti nanti
4: CEO-nya gitu.
3: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa bilang, ih kalau gitu saya juga dong Mbak, saya juga Tias loh.
4: Tanda kutip.
3: Siapa namanya? Oke. Jadi Mbak, awalnya kan tahun 2018 Mbak merintis karir merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis usaha di sini ya di Jayapura? Karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu. Karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Ya. Apakah ada tantangannya tersendiri Mbak?
4: Tantangannya memang cukup besar ya Mbak, apalagi kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat itu agak sedikit bagaimanapun effort bagi saya nih ya kan. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu fine-fine aja. Bahkan pertama kali saya launching di tahun 2018 itu varian cuma dua, kunyit asam dengan beras kencur. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi pada mereka gitu, ini loh saya ada membuat jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu tuh pahit, Rin, gitu kan, jamu tuh pahit.
3: Benar saya juga mikirnya gitu ya. Mbak,
4: iya, memang kalau untuk daerah Jawa sana memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure di deplok gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni malu nggak malu, harus malu gitu loh, harus mau, artinya harus mau untuk memperkenalkan jamu itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak, terus saya paksa, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam ada kunyit, ada jahe yang rasanya tuh medok banget gitu Mbak. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang cara bagaimana menjalankan bisnis jamu ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah deh kayak gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis tuh seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa, kayak gitu kan. Nah, di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu, belum tahu gamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada bok-bok jamu. Dulu memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu-jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa kayak sudah kurang, dan juga kurang safety juga seperti itu. Nah, dari situ saya belajar, Mbak, membangun bisnis. Oh, ternyata membangun bisnis tidak semudah membalikan tangan gitu. Kita harus mengetahui cara prosedurnya, membuat jamu yang baik seperti apa, pemasarannya seperti apa, marketingnya kita mengedukasikan ke masyarakat seperti apa, dan harusnya jamu itu dibuat seperti apa. Itu memang harus ada pelajarannya gitu, dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahannya. Saya mulai meracik rasanya kurang bagaimana. Saya selalu minta respon dari masyarakat ketika mereka membeli jamu itu, tanya gitu, kurang apa, sehingga saya mendapatkan resep yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga karena saya menjual jamu, jadi saya harus tahu dia punya kandungan itu apa, manfaatnya apa, gitu. Padahal itu semua otodidak, saya harus lakukan demi teman-teman, demi masyarakat yang ingin mengkonsumsi.
5: Berarti belajar sendiri ya, Mbak ya? Enggak ada warisan dari keluarga gitu, misalnya mama bilang karena ini turun temurun dari keluarga kita gitu. Jamu ini udah jadi itu ada enggak sih, atau memang gimana, Mbak?
4: Kalau untuk kebiasaan minum jamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu minum jamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang blender, tapi hanya direbus saja gitu, Mbak Ita. Kalau memang karena ibu saya juga orangnya sibuk, jadi dia cuma iris-iris terus rebus, bagikan ke kita. Kebetulan dia cuma satu, tapi keponakannya banyak, dan semua harus minum jamu sebelum makan gitu. Karena bagi beliau, karena dia itu penderita diabetes, dan dia tidak mau keluarga besarnya juga menderita seperti itu, jadi mereka beliau mencoba mencegah gitu untuk kami semua untuk tidak mengikuti jejak beliau seperti itu,
5: Mbak. Iya, berarti dapat sehatnya juga, Mbak ya?
4: Iya, kalau untuk jamu sendiri saya memang otodidak, Mbak. Tapi saya masih punya pelajaran kecil dari ibu saya bahwa manfaatnya sebagian besar ini, misalnya kunyit manfaatnya ini, temulawak manfaatnya ini, jadi termemori dalam teringat di dalam pikiran saya seperti itu.
5: Ini kan produknya Mbak ini kan beda ya, karena jamu itu kan memang selalu identik dengan yang digendong-gendong itu toh, Mbak, yang dijajakan dari rumah ke rumah. Nah, tip jamu ini justru tampil beda ya, dia punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh, jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai, kemasannya itu harus seperti apa, itu gimana, Mbak, pertimbangannya, strategi penjualannya juga, Mbak?
4: Ya, baik. Pertama kali saya launching produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan, modern gitu. Waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu itu. Tapi mungkin kesini kayaknya jamu bukan hanya untuk sosialita saja, tetapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang sadar akan gaya hidup sehat seperti itu. Nah, waktu itu kemasan saya masih botol 600 ml, dan itu saya belum tahu bisnis itu seperti apa. Yang penting saya punya modal, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungannya harus berapa persen, kemudian kemasannya bagaimana. Itu asal aja gitu, keluar dari pikiran saya seperti sebelum ada inovasi berikutnya, itu waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu melihat oh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada tekniknya sendiri. Nah dari situ saya mulai memperbaiki packaging, ya kan, saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya di sini memang belum ada, saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Nah setelah saya belajar, oh ternyata konsepnya harus jelas gitu kan, arah tujuannya ini mau kemana, kita punya bisnis ini dan ini mau ditujukan kemana. Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang oh ternyata jamu itu bisa merangkul ke semua generasi gitu, dari yang kecil, dewasa dan sampai yang sudah tua juga. Nah di sini karena saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar gitu, terus target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah gitu, artinya kayak kemasan sudah berapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah sampai mengena di hati para Gen Z gitu, Gen Z kayak anak-anak milenial. Nah dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin.

0: Gen Z gitu kan, baik dari medsos, kemudian ada juga kunjungan-kunjungan dari sekolah gitu kan, mereka antusias sekali sebenarnya dengan jamu, dengan tampilan jamu. Ternyata jamu ini dia bisa trendy juga ya Kak gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah di Jawa kan, kebanyakan anak-anak sudah tahu oh ternyata jamu itu nggak pahit ya Kak gitu, dari dikasih itu gitu. Kemudian ada masa juga di mana saya mengalami tadi bilang kemunduran, artinya jatuh ya, jatuhnya itu memang ada saat saya belum bisa memanage keuangan. Nah kalau di situ kita boleh punya ide produk gitu, apapun itu kita boleh, tapi masalah keuangannya itu sangat riskan ternyata gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri bisnis apa itu saya belum tahu, masih saya campur aduk pada saat itu. Nah ketika mungkin kesini ikut pelatihan, bergabung membuka diri kepada komunitas, jadi saya tahu gitu, oh ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri gitu, harus punya sendiri, tidak boleh gabung dengan keuangan pribadi. Supaya apa? Supaya bisnis itu makin berkembang dan kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
1: Oke, gitu, gitu ya Mbak ya. Oke.
2: Oke, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
1: Oke,
2: Mbak. Oke, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan Mbak Cita.
1: Kita ngikut dari Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya ke ininya, okay. Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
2: Oke, baik, siap kalau okay. Gitu buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124928 atau telepon studio di 0213504510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua, tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Tip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Mas Ita dari RRI Jayapura. Dan Mas Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Bang.
3: Oke, baik. Dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya, mengenai jamu Tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset, itu biasanya jamu dari Tip Jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Iya, baik Mas. Aduh, aku lupa namanya nih, sama dengan Mas siapa ya?
3: Mas Noel. Iya.
4: Mas Noel.
3: Iya, ya, betul.
4: Maaf. Iya, terkait. Nah, itu pun juga menjadi terkait pertanyaannya, itu pun juga menjadi suatu inovasi kami. Dan target inovasi itu diperkirakan bulan depan, tetapi sudah berlangsung sebenarnya untuk kemasan varian sirup ya, sirup jamu dari Papua. Nah, di situ kita sudah mencoba, sudah eksperimen, bisa bertahan kurang lebih selama 6 bulan, Mas.
3: 6 bulan.
4: Dan
3: ya,
4: sekarang masih proses. Iya, untuk ini sudah berjalan 6 bulan kami mencoba. Untuk proses eksperimennya berawal dari bulan, bahkan lebih ya, ini sudah lebih ya dari 6 bulan, sudah dari bulan Januari. Jadi, tapi belum kami expose, belum kami launching karena masih eksperimen seperti itu. Memang untuk ketahanan bisa dikirim ke luar Papua ya, harus menjadikan minuman itu seperti sirup, itu inovasinya. Nah, ini masih berjalan 6 bulan lebih, udah bulan Agustus dia masih baik-baik saja. Harusnya, memang harusnya bisa sampai setahun ya, sama seperti kayak sirup ABC seperti itu.
3: Yeah.
4: Gitu Mas.
3: Oke. Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap. Selamat siang. Salam budaya, Cigu.
5: Tahu juga dia ya.
3: Iya.
5: Halo dan kakak cantik Maci Ita yang sudah lama ku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang, Cikgu.
5: Aduh, masih udah lama tak apa suwe inget ke Tanah Abang kita ya. Kan jalan-jalan inget Diklat Bang Noe. Ini kan gue ketemu di Diklat nih, Mama Cita yang. Aduh, luar biasa ya kalau lagi. Sehat ya, Mama Cita ya.
6: Sehat, Cikgu,
5: juga,
6: sehat.
5: Ya, buat narasumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri mesti wijaning sih. Apik tenan ya, namanya. Mbak Riri, salam kenal dengan Cikgu Ria ya, Jakarta Selatan. Dengar suara Cikgu ya, Mbak Riri? Alhamdulillah, puji Tuhan. Nah, memang ini kan kalau ini kan ownernya UMKM tipe jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawat budaya. Haruslah, apalagi kalau orangnya orang Jawa ini dengan, ya, jamuannya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Kayak Semarang. Semarang kali ini banjir beras larang, kudu dipikir. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merawat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak Mbak Ririn? Nah, Mbak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apakah? Kita seringnya jamu ini ada kunyit, ada jawe, temulawak. Nah, seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Mbak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya? Kan Mbak Ririn tinggal di sana ya, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya, benar.
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Ririn, seperti apa dengan filosofinya, terkandung dalam filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan leluhurnya ya.
3: Okay.
5: Tiga slogan bisnis jamunya seperti apa? Tiga. Tapi pantun dulu buat biar kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, Kakak Maci. Matahari terbit di Teluk Yotefa. Dayung perahu mencari ikan. Warisan leluhur jangan dilupa. Obat alami kita lestarikan.
3: Betul, siap, cakep, Cikgu ya. Terima kasih banyak, Cikgu.
5: Bagian timur, selamat sore.
3: Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya, Mbak Ririn ya?
4: Ya, Mas.
3: Baik, untuk boleh langsung dijawab, nggak ya. Apa-apa.
4: Ya, filosofinya itu ya, perpaduan nilai dua budaya sih, perpaduan dua nilai sebenarnya, yaitu penyembuhan alami dari warisan leluhur dan penghormatan terhadap kekayaan alam. Nah, khususnya di Papua sendiri ya. Dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol sebenarnya. Simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi, dan alam gitu. Cikgu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk. Kebetulan saya ada di Papua. Potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya? Ada sagu, sagu kan makanan. Waktu itu saya berpikir kopi. Waktu itu saya baru ya, kopi baru. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Waktu itu saya membuat juga ada campuran boba sagunya, tapi ternyata belum familiar di tanah Papua gitu. Kemudian ada kopi. Kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua pegunungan. Nah, dan situ juga alhamdulillah produknya laris manis gitu. Kemudian apalagi nih selain kopi, kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kebiasaan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu mengunyah pinang, Mas Noel, Cikgu. Mengunyah pinang itu tradisi luar biasa di sini dan melekat, tidak bisa biar kita sampai ke Jakarta, ke luar negeri, tradisi makan pinang, mengunyah pinang itu menjadi apa ya, mendarah daging ya untuk masyarakat Papua sendiri gitu. Nah, makanya tetapi kan nilai manfaatnya itu kan untuk luar tubuh, untuk penguat gusi, gigi. Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk menciptakan pinang ini, produk pinang ini untuk dikonsumsi tubuh kita. Ternyata bagus juga nih untuk diabetes, untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita gitu. Makanya saya launching, pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang manjakan, perpaduan dua nilai budaya, yaitu budaya Jawa dan budaya Papua. Seperti itu Mas Noel, Cik Bu, kurang lebihnya semoga menjawab.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Dan itu dia tadi Cegu ya, untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp, ini dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya, kalau boleh tahu mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Begitu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke, sepertinya.
7: Halo Mbak Ririn.
3: Sepertinya ya, koneksinya. Oke.
4: Halo, halo Mbak, udah.
3: Iya.
7: Udah okay. Ya.
3: Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn? Untuk pertanyaannya?
4: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga asalnya untuk mana, kisaran iya. Betul. Baik, silakan ya. Boleh langsung dijawab.
4: Siap. Baik, saya akan menjawab. Untuk marga memang bapak ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
3: Oke.
4: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jayapura. Jadi sudah kayak bagaimana ya, campur-campur. Kalau di rumah orang tua memang membudayakan untuk berbahasa Jawa. Kenapa? Karena ketika nanti aku pulang ke Jawa gitu, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka gitu.
3: Okay,
4: tapi
3: baik.
4: Untuk logat kayaknya tidak bisa membohongi kalau saya bukan asli orang Jawa gitu.
3: Iya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Itu untuk suku saya. Kemudian untuk harga di Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, okay, baik.
4: Jadi saya punya beberapa kemasan. Yang pertama kemasan sekali minum 250 ml, kemudian ada dua kali minum yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga per botolnya yang 250 ml itu 20.000, sedangkan yang 500 ml itu 40.000 dan untuk kemasan ekonomis, maksudnya kemasan apa? Keluarga
3: yang jumbonya ya.
4: Iya, ya, yang jumbonya untuk 1 liter itu 75.000, Kak.
3: Oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga. Dan juga betul, memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul, oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini, dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn.
4: Maksudnya gimana?
3: Untuk iya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar, Mbak Ririn? Iya.
4: Oke, okay, baik.
3: Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Iya, sudah terdengar. Suara saya jelas, Mas?
3: Iya, jelas.
4: Oke. Okay. Untuk bahan bakunya tidak tidak sulit ya, Mas Wahyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau boleh dibilang, kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya, saya pernah beli dan saya pernah coba, kualitas rimpang di Papua itu bagus sekali. Entah mungkin karena struktur tanahnya saya tidak tahu, tetapi memang kualitasnya bagus gitu. Cuman ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk healthy, jadi pemanis pun kami juga menjaga dari gula aren kami pakai, kemudian gula batu itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk kemasan pun masih dikirim dari luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tetapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua, tapi memang dalam bentuk dalam apa kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya, alhamdulillah untuk tip jamu sendiri, karena di Papua ini kan mereka sudah paham, toko-toko itu sudah paham tentang halal, sertifikasi halal, kemudian kelegalannya, BPOM dan lain sebagainya. Maka yang diminta seperti itu, harus ada apa kelegalannya, seperti mungkin TIRT atau BPOM, karena kami produk jamu, jadi kita punya kelegalan dari BPOM gitu, seperti itu. Terus halalnya juga mereka pertanyakan, dan alhamdulillah sekarang tip jamu sudah berada, sudah masuk di Hypermart, kemudian ada di Gelayau Supermarket dan juga toko-toko retail yang ada di Papua, Kak.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya?
4: Ya, insya Allah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin.
4: Dengan Alfamidi.
3: Amin, amin, amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM, atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan, Mbak Ririn.
4: Ya. Untuk teman-teman UMKM di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih gitu loh. Selalu terus update terus tentang produk kita, dari konten-konten kita, kemudian lobby-lobby relasi atau perkenalkan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah seperti itu. Kemudian menjaga keuangan, sistem keuangan juga kita harus jaga. Kalaupun ambil kredit harus benar-benar diminit balik ya, karena tidak sekarang zaman lagi susah. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelola apa namanya bisnis, ya akhirnya gulung tikar seperti itu. Mungkin itu dari saya.
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya.
7: Sama-sama Bang Noel.
3: Siap, oke deh. Baik, Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya, meracik sehat merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yeskel Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Harganya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak, suara budaya Nusantara.

Ya, Kulabari Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ setelah kualitas udara di wilayah setempat kembali memburuk akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Keputusan tersebut diambil menyusul indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Palangkaraya yang menembus angka 200 dan masuk dalam kategori yang tidak sehat. Kondisi ini dinilai beresiko terhadap kesehatan peserta didik maupun tenaga pendidik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan sebelumnya sekolah masih diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas karena kualitas udara saat ini masih berada pada kategori yang tidak sehat. Menurut Jayani, berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada kondisi udara tidak sehat, sekolah masih dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi setelah PTM terbatas, Distrik Palangkaraya juga kembali menerapkan PJJ. Demikian berita Mahalau, pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Ya, selamat siang menjelang sore untuk seluruh Kulapa Hari semua. Di kesempatan siang hari ini kembali berjumpa bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Kita masuk dalam program obrolan budaya. Senang sekali Roy bisa menemani Kulapa Hari semua dalam program obrolan budaya pada episode kali ini. Dan tentunya obrolan budaya episode kali ini kita akan mengobrol ya terkait jelajah jejak orang utan yang ada di Pulau Kaja. Dan pada kesempatan siang hari ini sudah berhadir juga narasumber kita, ada Bapak Wahidin Nur ya. Siap. Yang sudah menemani Roy juga dari minggu kemarin ya Pak ya.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Pak Didin?
1: Alhamdulillah sehat walaupun di tengah asap yang sangat tebal ya hari
0: sangat
1: ini.
0: Sangat tebal sekali ya di kesempatan siang hari ini ya Pak Didin ya.
1: Oke.
0: Tapi sehat Pak ya?
1: Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Baik, Pak Didin kita bakal ngobrolin terkait Pulau Kaja dan cerita orang utan yang ada di
1: betul,
0: dalamnya
1: betul,
0: Pak
1: betul.
0: Ya. Oke, dan sebelum kita ngobrolin terkait orang utannya Pak, ini
1: siap.
0: Menarik sekali ya, tempat ini juga mungkin punya cerita yang menarik terutama berkaitan dengan orang utan.
1: Betul.
0: Kita akan mengajak Kulapa Hari untuk mengenal lebih dekat kawasan tersebut. Nah, sebelumnya nih Pak Didin, sebelum kita masuk lebih jauh sebenarnya siap. Seperti apa sih Pak Pulau Kaja ini Pak, dan mungkin bisa dijelaskan tempatnya ini di mana, mungkin dari Kulapa Hari semua ada yang belum tahu nih Pulau Kaja itu apa, ada apa aja di sana nih Pak?
1: Oke. Pulau Kaja ini ya terletak di kelurahan Soegohong di Kecamatan Bukit Batu ya.
0: Oke.
1: Jadi kira-kira kalau dari Palangkaraya itu naik darat dulu kira-kira 30 menit nanti sampai di dermaga Soegohong. Nanti habis itu naik perahu ke Pulau Kaja kira-kira 15 sampai 20 menitan.
0: Okay.
1: Nah, jadi nanti keliling di Pulau Kaja. Di sana sudah ada yang menunggu. Biasanya di sana itu udah ada ininya ya. Perahunya ada Pok Darwis Soegohong di sana, jadi akan dilayani oleh mereka.
0: Oke, berarti kalau kita ke Soegohong dan juga datang langsung ke mungkin pelabuhan mungkin ya?
1: Ya.
0: Nah, itu sudah ada yang menunggu begitu ya?
1: Biasanya sih, tapi kalau sebaiknya kita kontak dulu aja. Takutnya mereka nggak standby.
0: Iya, takutnya nggak standby dan juga takutnya banyak orang juga ya yang pesan ya?
1: Iya. Tapi memang kalau sekarang itu memang agak kurang sih. Cuman kalau misalnya Sabtu Minggu itu lumayan ada
0: banyak,
1: lumayan.
0: Tapi kalau melihat cuaca seperti ini kayaknya kurang ya.
1: Ya kemungkinan kurang karena cuaca sih. Padahal sebenarnya kalau cuacanya nggak berkabut gini banyak peminatnya. Karena sekarang tuh kan lagi kering ya di sana. Jadi mereka itu bisa trekking. Jadi trekking sedikit lah.
0: Betul. Jadi kurang lebih ke Pulau Kaja ini menempuh waktu 45 menit.
1: Ya, kira-kira begitulah.
0: Setengah jam kita ke Tangkiling ke arah Soegohong.
1: Tergantung dia cepat atau lambat.
0: Iya. Betul ya.
1: Kalau ngebut makin cepat.
0: Iya. Oke, jadi ini 30 menit lewat Tangkiling dan Soegohong gitu ya. Terus juga 15 menit naik perahu. Perahu
1: begitu naik ya. Perahu.
0: Baik. Nah, kalau ngomongin Pulau Kaja nih Pak, pastinya ada orang utan ya tadi sana ya.
1: Ya, ada orang utan.
0: Ya, dan hewan yang satu ini juga memang punya daya tarik luar biasa. Karena mungkin orang-orang belum pernah lihat orang utan termasuk Roy.
1: Berarti belum pernah ke Pulau Kaja ya?
0: Belum.
1: Belum.
0: Tapi
1: nanti ke sana.
0: Ke kafenya udah pernah Pak?
1: Ke kafe atmosfer.
0: Iya.
1: Padahal itu tinggal nyebrang aja.
0: Nah, belum ada kesempatan ke sana Pak. Gitu masalahnya ya. Jadi bahkan orang utan juga punya karakteristik yang cukup unik ya Pak ya dibandingkan dengan satwa lainnya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat orang utan ini mungkin begitu istimewa dan berbeda dari satwa lainnya? Mungkin Pak Didin bisa menjelaskan apa yang menjadikan orang utan ini unik Pak.
1: Nah, sebenarnya kalau kita bicara orang utan mungkin kita orang Indonesia ya, apalagi mungkin orang Kalimantan mengiranya oh ini satwa biasa aja gitu loh, kayak monyet-monyetan aja gitu kan, kayak monyet. Nah, padahal berbeda ya, berbeda antara monyet dengan orang hutan ya. Kalau monyet itu ada ekornya. Nah, kalau orang hutan itu masuk dalam kategori kera besar. Jadi dia tuh tidak ada ekor. Nah, kemudian ya kera besar dan hanya ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Ya,
0: di tempat-tempat lain,
1: di tempat lain tidak ada. Sebelumnya pernah ada di Tiongkok Selatan dan di Vietnam, tapi sudah punah.
0: Oh, oke.
1: Ya, jadi hanya ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Jadi ini ya unik sekali dan menarik sekali. Ya di dunia manapun itu tidak ada. Nah, kemudian dia ini spesiesnya ini merupakan hewan yang cerdas. Iya, karena apa? Karena 97% DNA orang hutan ini sama dengan manusia. Tinggal 3% aja lagi. Tinggal 3% aja lagi itu udah menyaingi manusia gitu.
0: Baik. Kenapa ini maaf Roy potong Pak ya. Kenapa sih orang hutan ini adanya cuman di Kalimantan dan di Sumatera Pak? Kenapa di pulau-pulau lain enggak ada di Indonesia Pak?
1: Ya mungkin ya yang pasti karena dia endemik ya, endemik. Nah, dan dia merupakan yaitu tadi spesies langka hanya ditemukan di hutan-hutan tropis. Nah, hutan-hutan tropis harusnya orang hutan ini itu harus terkenal seperti komodo ya. Nah, cuman karena mungkin karena perlu edukasi dulu kepada orang kita setempat, orang lokal untuk menggembar-gemborkan atau mempolerkan orang hutan ini. Kalau orang-orang luar negeri itu udah ngerti banget dan mereka bahkan tertarik sekali dengan orang hutan karena itu tadi bayangin di dunia hanya ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Tidak ada di belahan bumi manapun. Walaupun demikian, tapi ada spesies spesies yang menyerupai orang hutan. Dan di dunia pun hanya ada 4 spesies yang menyerupai orang hutan. Nah, satu simpanse. Simpanse adanya di Afrika. Betul. Kemudian yang kedua, gorila. Gorila juga adanya di Afrika. Dan yang ketiga, bonobo. Bonobo juga adanya di Afrika. Makanya kita harusnya bangga banget ya punya hewan endemik orang hutan yang hanya ada di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera.
0: Itu tadi bonobo itu Roy baru dengar Pak. Itu ya, seperti apa tuh?
1: Ya gak jauh beda lah. Kalau simpanse mungkin ukurannya agak kecil, kalau gorila lebih besar lagi. Nah, bonobo kira-kira di tengah-tengahnya.
0: Baik. Jadi orang hutan ini kita patut berbangga ya Pulau Pahari karena adanya cuman di Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera.
1: Iya.
0: Dan lebih tepatnya orang utan bisa kita jumpai di Pulau Kajak ini Pak ya.
1: Iya, dan masih bisa kita jumpai di Pulau Kajak. Di ya di kita ya di Palangkaraya itu bangga sekali bahwasanya kita masih bisa melihat orang hutan. Yang kemungkinan kita bisa melihat orang hutan yang pertama di Taman Nasional Sabangau. Jadi di Taman Nasional Sabangau mungkin masih ada. Cuman kemungkinan untuk bertemunya kecil, paling 0,1%.
0: Kenapa itu Pak? Kenapa lebih kebanyakan ada banyak di Pulau Kajak ketimbang
1: karena di Taman Nasional Sabangau? Kalau di Taman Nasional Sabangau karena sebenarnya orang hutan itu ya, orang hutan itu sebenarnya hewannya dia itu tidak suka dengan keramaian dan tidak suka dengan ya orang-orang. Jadi dia itu lebih kepada menyendiri gitu dan menjauh dari manusia. Nah, jadi yang kalaupun kita temui yang di Taman Nasional Sabangau itu berarti memang orang hutan yang memang liar. Nah, kalau sedangkan yang di Pulau Kajak, kenapa persentasenya itu untuk bertemu itu besar sekali ya, 99%. Karena di Pulau Kajak itu orang hutannya itu orang hutan yang di bisa di itu disita dari masyarakat yang memang sebelumnya di apa namanya dipelihara. Kemudian orang hutan termasuk mungkin orang hutan korban dari bencana kebakaran hutan seperti sekarang ini. Nah, rata-rata kayak gitu. Jadi nanti orang hutannya yang dari yang diambil dari peliharaan masyarakat itu dimasukkan ke sekolah hutan. Iya, jadi dimasukkan ke sekolah hutan, diajarin supaya mereka itu bisa kembali ke hutan, bisa kembali mandiri ke hutan. Nah, di Pulau Kajak ini merupakan tempat kalau misalnya kita udah lulus itu kayak magangnya. Jadi pra pelepas liarannya di Pulau Kajak ini. Sebelum dilepas liarkan ke hutan belantara, mereka ditaruh dulu. Ibaratnya kayak ujian terakhirnya nih di Pulau Kajak. Jadi kemungkinan kita bisa ketemu itu masih cukup besar.
0: Dan itu kan tadi disekolahkan dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Baru dilepas liarkan di Pulau Kajak itu untuk magangnya begitu.
1: Iya, kayak magangnya gitu.
0: Baru dilepas liarkan di memang benar di hutannya langsung. Nah, kalau sekolahnya itu di mana, Pak?
1: Sekolahnya biasanya tuh yang selama ini ya diadakan di kalau sebelumnya di Bos Nyaro Menteng, yaitu ada yayasan Borneo Orang Hutan Survival atau biasanya disingkat BOS Foundation. Nah, ini yayasan ini yang mengadakan sekolah hutan. Jadi biasanya yang mengadakan sekolah hutan. Jadi tadi kan orang hutan-orang hutannya yang sudah kita ini ya, kita ambil kembali dari yang dipelihara masyarakat itu ditaruh di BOS Foundation, itu ditaruh di sekolah hutan. Nah, itu yayasannya dari luar negeri. Oh. Jadi luar negeri itu jauh lebih memperhatikan,
0: lebih peduli begitu.
1: Ya, lebih peduli dengan keberadaan orang hutan. Dengan dana yang begitu besar, terus mereka mengadakan sekolah hutan supaya bagaimana orang hutan itu tetap lestari dan tidak punah.
0: Wow, nah, begitu ya. Justru ini mungkin kita harus belajar juga ya dari luar begitu ya. Masa harus orang luar begitu yang peduli dengan orang hutan ya.
1: Jadi, karena mungkin kita tadi tidak sadar ya bahwasanya orang hutan itu adalah hewan yang unik dan punya karakteristik tersendiri gitu, dan hanya ada di Asia pun, di dunia pun hanya ada di Pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera.
0: Jadi kita patut berbangga ya Kula Pahari, dan kita bisa melihat orang hutan ini di Pulau Kaca. Kalau Roy sih melihat orang-orang hutan pak di sosial media dan juga di film-film Planet of the Apes tuh pak.
1: Selama ini kan sebenarnya ya kayak simpanse kan ada filmnya.
0: Iya. Roy nonton itu.
1: Nah, itu simpanse itu satu ininya, satu spesiesnya. Nah, kemudian kemarin kan ada ya film yang Serina, Petualangan Serina ya. Roy nah, itu sebenarnya itu tuh mengangkat orang hutan. Cuman mungkin banyak kita yang tidak sadar ya. Bahkan saya lihat itu ada komentarnya, oh filmnya biasa aja. Karena itu tadi, karena mereka tidak tahu bahwasanya orang hutan itu, iya, bahwasanya orang hutan itu adalah hewan langka yang dia unik sekali ya, yang harus kita lestarikan dan tidak boleh punah.
0: Oke, baik. Nah, kita kembali ke Pulau Kaca nih pak. Apakah ketika kita ingin ke Pulau Kaca itu bayarnya berapa? Terus juga susahkah pak kalau kita datang ke sana pak?
1: Kalau kita ingin ke Pulau Kaca ya, kita cuman biasanya sih sebelum ke sana kita anjurkan untuk hubungin dulu Pokdarwisnya supaya mereka siap untuk melayani transport airnya ya. Nah, jadi datang ke sana, tapi memang transport air di kita itu lumayan mahal. Ya kira-kira 500 sampai 700-an, bahkan kalau lagi liburan mungkin bisa sampai 1 jutaan. Tapi satu perahu itu biasanya bisa sampai 10 sampai 15 orang, tergantung perahunya yang kecil, sedang apa lebih besar.
0: Oke, jadi kalau kita bareng-bareng sama teman-teman bisa patungan ya.
1: Nah, betul.
0: Bisa satu orang 100.000, dan juga kapan lagi ketika kita mungkin merogoh kocek yang lumayan begitu ya, 100.000 seorang ngelihat orang hutan, spesies orang hutan.
1: Nah, kalau mau murah, biasanya kita itu ada travel agent namanya, kemarin ada di sini ya.
0: Oke.
1: Apa visit PKI atau open trip Palangkaraya. Nah, jadi open trip Palangkaraya ini mereka membuat trip ke Pulau Kaca biasanya Sabtu Minggu. Mereka khusus Sabtu Minggu. Okay. Nah, jadi tinggal daftar di sosial media mereka ada daftar. Itu kalau enggak salah biayanya Rp150.000 per orang. Oh. Cuman transport dari Palangkaraya sampai Segohong itu sendiri masing-masing. Nanti mereka tinggal barengan ketemu di titik ya, di satu titik, nanti barengan berangkatnya ke Segohong. Nah, nanti open trip ini sudah menyiapkan perahunya, karena open trip ini yang sudah menyiapkan untuk perahu dan lain sebagainya, transportasi airnya. Jadi tinggal bayar ya, cukup murah kan, Rp150.000 sudah.
0: Berarti ini mengumpulkan orang-orang yang mau ke Pulau Kaca itu ya pak ya?
1: Dikumpulkan orang-orang yang mau Pulau Kaca nanti barengan kesananya. Nah, jadi itu sudah lumayan. Dan pengunjungnya juga rame, peminatnya lumayan. Bahkan katanya, kata open trip itu ada yang sampai 2-3 kali ikut. Padahal udah pernah ikut lagi gitu.
0: Ikut lagi ya. Jadi buat Kula Pahari semua yang mungkin enggak punya teman untuk diajak,
1: iya, bisa nanti ikut open trip.
0: Open trip karena itu mereka mengumpulkan orang-orang yang mau benar-benar melihat orang hutan di Pulau Kaca. Nah, pertanyaan nih Pak, apakah di Pulau Kaca itu apakah cuman ada orang hutan hutan aja kah atau ada hewan-hewan lainnya untuk dilihat?
1: Nah, jadi nanti ketika kita ke Pulau Kaja ya, itu kan dari sini sampai sana kita kan naik perahu nih. Jadi tujuannya naik perahu itu ya yang pasti ya the main tujuannya yang utama itu lihat orang hutan. Betul. Yang kedua, bayangin kita akan berkeliling di Pulau Kaja menikmati hutan tropis. Iya, menyusuri sungai, menyusuri di atas sungai. Nah, tapi nanti kita hanya berada di atas perahu. Kita tidak boleh turun ngasih makan orang hutan. Kita hanya mendokumentasikan aja lewat perahu, di perahu. Jadi tidak jauh. Karena apa? Karena kalau kita mendekat dengan orang hutan itu berbahaya. Karena orang hutan itu juga makhluk yang sangat kuat. Mungkin kekuatannya 10 kali dari manusia.
0: Wow.
1: Iya. Makanya harus berhati-hati.
0: Iya. Jadi kita menyusuri Pulau Kaja.
1: Iya, menyusuri Pulau Kaja.
0: Langsung turun ke pulaunya begitu ya.
1: Iya, betul. Hanya di perahu saja.
0: Hanya di perahu saja. Karena ketika kita ke pulaunya mungkin mereka juga terganggu begitu kan.
1: Iya.
0: Seperti yang Pak Didin bilang tadi, orang hutan tidak suka dengan kehadiran manusia.
1: Gitu. Cuman karena orang hutan yang di Pulau Kaja ini masih... ya kebanyakan sudah yang ini ya jinak ya. Karena dia kadang biasanya kalau orang datang itu ya dia juga keluar. Karena dikiranya di lagi ngasih makan.
0: Baik. Nah ini Pak, ketika kita mau berkunjung ke Pulau Kaja, ada gak sih Pak waktu terbaik kita datang? Apakah harus pagi, siang, atau sore Pak?
1: Nah kalau saya bilang ya, kalau kita saya bilang Pulau Kaja ini, yang pertama dulu sebelum saya masuk ke tadi, itu tuh merupakan ya murah sekali ya. Dengan 150.000 kita sudah bisa ketemu orang hutan. Kalau di tempat lain kita sebut saja Taman Nasional Tanjung Puting ya, itu mungkin jutaan. Cuma memang di mereka itu bermalam di perahu. Kalau kita kan tidak sampai bermalam di perahu, paling 1 jam aja keliling pulau sudah bisa ketemu orang hutan. Nah jadi tadi waktu yang tepat untuk biasanya itu waktu dikasih makan atau feeding time. Biasanya itu pagi. Sama sore.
0: Jadi makan tuh.
1: Siang biasanya kan mungkin sisa dari pagi.
0: Karena biasanya rata-rata kan orang berangkat dari Palangkaraya kan pagi. Sampai ke sana terus juga mungkin jalan-jalan.
1: Ya masih keluar lah kalau jam-jam 10, jam 11-an mungkin masih ada aja.
0: Berarti paling bagusnya itu pagi
1: ya, dan pagi sore. Ya.
0: Jadi mungkin buat yang enggak mau kepagian bisa di sore hari. Iya. Kalau memang benar-benar pagi mungkin harus berangkatnya harus
1: subuh ya. Cuman kan biasanya tuh jam 8, jam 9 tuh masih keluar kok. Okay. Karena biasanya makan paginya itu kayaknya jam 10-an, jam 8, jam 9, jam 10-an itu.
0: Baik. Nah ini kan tadi sempat dijelaskan juga sama Pak Didin, ketika orang utan harus disekolahkan terlebih dulu, terus harus magang dulu di Pulau Kaja baru dilepas liarkan. Memang benar di hutan begitu ya. Nah mungkin Pak Didin bisa menjelaskan ya, kemampuan apa aja nih Pak yang harus dimiliki orang utan sebelum dinyatakan nih siap, benar-benar siap kembali ke alam Pak?
1: Ya yang pastinya ya, karena nih orang utan ini sebenarnya makhluk liar. Nah jadi kita menjadikan liar kembali supaya dia liar kembali. Ya yang paling penting itu bagaimana supaya dia bisa survive. Nah jadi diajarin bagaimana dia mencari makan. Kemudian kayak orang hutan ya, orang hutan itu tidak boleh berjalan dengan dua kaki. Itu sudah menyalahi kodratnya. Jadi kalau karena biasanya orang hutan kan karena cerdas ya, jadi dia diajarin berjalan dengan dua kaki bisa. Nah kita mengembalikan itu, mengembalikan supaya dia tetap berjalan dengan empat kaki. Karena kodratnya, kodrat dia itu berjalan dengan empat kaki. Kemudian karena biasanya dipelihara kan, dia biasanya dikasih makan. Nah ketika kita mau kembalikan dia ke alam liar, ya otomatis kita harus ajarin dulu mereka supaya bisa cari makan sendiri. Iya.
0: Nah biasanya kalau orang utan itu makanannya apa Pak? Apakah pisang aja?
1: Kalau di Pulau Kaja itu kan karena sudah ada yang ngurusin ya, ada yang ngasih makan, biaya habis itu dikasih makan ya. Nah waktu makannya juga ada, itu biasanya memang buah-buahan. Nah buah-buahan seperti pisang, melon, macam-macam, labu. Cuman sebenarnya kalau misalnya yang harusnya ya, yang orang hutan liar itu makannya ya dari tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan tropis itu. Makanya kita harus lihat dulu nanti sebelum dilepas liarkan, kita lihat apakah dia sudah bisa mencari makan sendiri dari hutan yang sekarang ini ya. Jadi mungkin ada buah-buahan, buah-buahan hutan ya, okay, dan sebagainya. Karena kan selama ini selalu disiapin lah kan.
0: Iya, iya, iya. Berarti ini orang-orang di sana memang benar-benar dipantau selalu ya Pak?
1: Iya, dipantau. Okay. Sekarang tuh kan ada alat detektornya. Jadi mungkin ada dikasih GPS, supaya ini keberadaannya di mana nih.
0: Oke, dan melihat bagaimana apakah orang-orang ini benar-benar kembali liar juga kah? Atau bisa mencari makan sendiri itu benar-benar dilihat begitu?
1: Benar, ya? Benar. Okay. Makanya perlu sekolah hutan tadi. Okay, kemudian nih yang unik lagi biasanya, yang memelihara orang hutan ya, itu orang hutan itu makhluk yang sangat sangat, jadi gini, ketika orang mau ngambil orang hutan, mau melihara hutan, anak orang hutan, dia harus bunuh dulu induknya. Karena induknya ini tidak induknya ini akan selalu mempertahankan anaknya sampai dia mati.
0: Wah.
1: Makanya iya, makanya dia tidak akan berpisah sampai dia udah dewasa.
0: Baik. Jadi itu sisi-sisi orang utan yang mungkin Roy baru tahu juga ya. Kulapari juga mungkin baru tahu ya. Sekarang kita coba ini ya Pak ya, melihat kondisi saat ini. Sekarang kan sudah kabut asap kebakaran hutan dan lahan juga. Kalau habitat hutan ini Pak mungkin terus berkurang, tentu kehidupan orang utan juga ikut terdampak.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Jadi menjaga orang utan ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan
1: menjaga
0: habitatnya ya, menjaga juga. Mungkin apa nih Pak yang menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan orang utan yang ada di Kalimantan saat ini Pak?
1: Ya yang pastinya ya, yang satu habitatnya ya, habitatnya berkurang karena mungkin kebanyak hutan yang sudah dijadikan kebun sawit. Habis itu apalagi kayak sekarang kan hutan-hutan banyak kebakaran, otomatis satwa-satwanya juga ada yang terbakar. Seperti kemarin kan kita lihat postingan-postingan ya, ada yang ular piton orang besar itu terbakar. Makanya itu juga salah satu tantangan ya. Pasti juga orang-orang hutannya bingung mau cari kemana lagi nih tinggalnya. Karena kebanyakan lahannya sudah terbakar.
0: Sudah terbakar dan
1: itu sih ancaman. Padahal kita ya sangat menginginkan supaya orang hutan ini tetap lestari. Kapan lagi kita bisa melestarikan orang hutan yang begitu langka dan unik ini?
0: Lalu apa nih Pak yang mungkin bisa dilakukan oleh kita sebagai masyarakat?
1: Ya, yang pasti kita sebagai masyarakat ya sebisa mungkin, satu ya, jangan membakar hutan tadi, karena di hutan tropis kita itu banyak habitat, baik itu flora, fauna ya, tumbuh-tumbuhan serta hewan yang memang sudah jadi endemik dan mungkin bisa jadi itu juga hewan-hewan langka. Jadi yang pertama itu tadi, jangan membakar hutan. Kemudian kita lakukan lagi kasih sayang dengan binatang-binatang, jangan menangkap atau memelihara hewan-hewan seperti itu gitu kan. Karena itu kan termasuk hewan yang dilindungi. Karena terancam akan kepunahannya.
0: Iya, tapi untuk sejauh ini Pulau Gajah masih aman Pak ya?
1: Kalau belum tahu sih.
0: Belum kesana ya? Belum
1: ada ya. Apakah kena kebakaran juga atau enggak? Ya semoga aja sih terbakar.
0: Semoga tidak terbakar. Dan juga orang-orang hutan sana memang benar-benar hidup alami dan juga kembali liar begitu ya. Oke, terakhir nih Pak, karena rasanya menarik ya kalau kita ngelihat Pulau Gajah bukan hanya dari sisi konservasi saja, tapi juga dari sisi edukasi.
1: Iya, edukasi dan alamnya tadi. Jadi wisata Pulau Gajah itu enggak cuman alam doang gitu ya. Jadi edukasi, makanya biasanya sama open trip itu biasanya diedukasi dulu. Sebelum ketika sampai di pelabuhan, mereka edukasi dulu apa-apa aja yang boleh, apa-apa yang tidak boleh. Habis itu diperkenalkan orang hutan ini gimana-gimana. Jadi memang ini adalah wisata alam, wisata edukasi juga.
0: Iya, jadi masyarakat yang datang juga bisa dapat pengalaman begitu ya. Pengalaman sekaligus pengetahuan baru.
1: Dan yang kita garis bawahi bahwasanya Pulau Gajah ini bukan untuk mass tourism ya, bukan untuk turis yang wisata yang banyak. Jadi sebaiknya memang dibatasi gitu.
0: Oke, baik.
1: Karena kan nanti semakin banyak orang yang datang ke sana, apalagi misalnya sehari sampai ribuan kan, otomatis orang hutannya terganggu.
0: Betul. Jadi memang benar-benar dibatasi ya, biar orang hutan di sana tidak terganggu begitu ya. Lalu terakhir nih Pak, ada pesan kah Pak untuk masyarakat kita atau kulapari kita yang ingin disampaikan, khususnya anak muda Palangkaraya, tentang orang hutan dan juga Pulau Gajah ini Pak?
1: Ya, yang terakhir ya, akhirnya kita semua berharap agar orang hutan tetap lestari, tetap tidak punah, dan selalu terjaga keberadaannya sebagai hewan endemik di Kalimantan. Dan kita juga berharap agar destinasi Pulau Kajah ini bisa dikenal lebih luas bagi turis domestik maupun mancanegara. Karena banyak sekali orang dari mancanegara itu tuh ingin melihat orang hutan. Makanya destinasi Pulau Kajah ini merupakan destinasi yang bisa kita bilang destinasi unggulan ya, daripada kita ke Tanjung Puting lebih jauh banyak ya? Jauh dan lebih banyak budgetnya juga. Makanya Pulau Kajah ini dengan budget yang lumayan kecil ya, lumayan kecil, tapi kita tetap bisa ketemu dengan orang hutan. Terakhir semoga selamat datang atau welcome to Palangkaraya. Welcome to Kajah Island and enjoy the orangutan. Wow, terima kasih.
0: Itu ya. Jadi untuk 8 hari semua, mungkin setelah bencana kita kebakaran hutan dan lahan, ketika udara sudah kembali bersih, kita bisa berkunjung ke Pulau
1: Kajah. Okay. Semoga aja nanti bisa berkunjung kembali ke Pulau Kajah.
0: Semoga ya. Baik. Terima kasih Pak Didin sudah berbagi cerita.
1: Oke, sama-sama.
0: Bersama 8 hari kita di kesempatan siang menjelang sore hari ini, semoga setelah obrolan kita ini tidak cuma mengenal Pulau Kajah aja ya, tapi juga memahami kenapa kawasan dan orang utan di dalamnya perlu kita jaga bersama begitu ya, karena mungkin merupakan satwa langka dan tidak dimiliki oleh pulau-pulau lain ya, dan juga negara-negara lain. Jadi kita harus tetap jaga dan tetap melestarikan orang utan yang ada. Baik Pak Didin, terima kasih ya.
1: Oke, sama-sama.
0: Kita akan jumpa di obrolan selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, dengan topik yang berbeda juga. Okay. Nantinya, dan kita cukupkan dulu ya Pulau Pahari dalam program obrolan budaya pada kesempatan kali ini dengan topik jelajah orang utan di Pulau Kajah. Kita akhiri dan kita akan berjumpa kembali dalam program obrolan budaya episode selanjutnya di minggu depan. Sampai jumpa.
2: Don't forget to listen to Pro Empat RRI because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya perjalanan.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Yoko Lepati, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Lisda Ariana, menekankan pentingnya pemahaman geopolitik global bagi generasi muda, khususnya untuk mahasiswa. Menurutnya, perubahan dunia dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, teknologi, ketahanan pangan, dan energi, hingga pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Lisda saat menghadiri kuliah umum bertema Indonesia dalam konstelasi geopolitik global pasca Perang Dingin di Gedung Hasupa UIN Palangkaraya, Kompleks Islamic Center, Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang digelar oleh Universitas Islam Negeri Palangkaraya tersebut menghadirkan Kepala Bagian Acara Biro Protokol Sekretariat Presiden Mujaddid Akbar sebagai narasumber. Lisda juga mengatakan pemahaman geopolitik tidak hanya menjadi urusan diplomat, pemerintah atau pengambil kebijakan saja. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa juga perlu memahami bagaimana perubahan dan persaingan global dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, berakhirnya Perang Dingin tidak serta-merta mengakhiri persaingan dan tarik-menarik kepentingan antar negara. Dunia terus berubah dengan munculnya kekuatan baru, persaingan ekonomi dan teknologi, konflik dari berbagai kawasan, serta tantangan global yang semakin kompleks. Dalam kondisi tersebut, Lisda menyebut Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di persilangan dua benua dan dua samudera. Dinamika geopolitik global juga berkaitan dengan Kalimantan Tengah, terutama dalam hal potensi sumber daya alamnya. Demikian Kulap Hari Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Halo Bali, selamat datang dalam program Badengkoy di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Dan kali ini Kulapari bersama saya Rizaldi yang akan menemani Kulapari di udara ya selama kurang lebih 2 jam di program Badengkoy, dan 5 jam untuk kedepannya Kulapari. Di antaranya kita akan ada program menarik lain ya, tentunya Kulapari selain Badengkoy sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Nanti di pukul 17 juga akan ada musik dan juga informasi terkait destinasi wisata yang ada di Nusantara nih ya, Kulapari. Kemudian akan kami hadirkan juga pemandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, azannya di sekitar pukul 17.25 waktu Indonesia Barat ya. Dan ya, Kulapari, sambil kita angkat telepon ya dari Kulapari yang ingin bergabung dalam program Badengkoy, kita angkat, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Badengkoy. Iya. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, halo, dengan siapa dan di mana nih, Bu?
1: Dengan Bundawan Usu di Sambas.
0: Bundawan Usu di Sambas.
1: Iya, Sambas, Kalimantan Barat.
0: Wah, lumayan jauh nih ya.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya iya. Bunda Wanusu, dan gimana juga?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa ini?
0: Dengan Rizaldi nih, Bunda.
1: Oh, Bang Rizal.
0: Iya, Rizal. Halo, kayaknya baru pertama ya kita kalau ketemu nih, Bunda ya.
1: Iya. Iya. Bagaimana cuaca di Palangkaraya, Bang Rizal?
0: Waduh, lagi pekat-pekatnya nih, Bunda. Kabutnya luar biasa, bikin pedih mata. Jadi, kalau kita mau keluar tuh, aduh, susah. Beberapa hari ini
1: masih
0: kabut banget.
1: Masih tebal kabut asap.
0: Kalau di sana di Sambas, Sambas ya?
1: Di sini sudah ada hujan, dah 5 hari hujan sudah.
0: Syukur alhamdulillah sih kalau gitu, Bunda. Di sini belum ada sama sekali.
1: Iya.
0: Masih pekat betul kabutnya ini, Bunda. Makanya kita
1: biar sama-sama berdoa
0: juga ya, biar di Kalimantan ini cepat turun hujan sampai hilang kabutnya begitu ya, Bunda ya.
1: Iya, kuat hujan sudah di sini, air sudah banyak, luar biasa.
0: Berarti udah
1: senang, enggak kabut sudah sana, mau Bunda, mandi ya? Mau minum sudah senang, banyak air sudah.
0: Iya sudah, syukur ya, alhamdulillah ya, Bunda ya.
1: Iya. Kita ke lagu dulu, Bang Rizal.
0: Oke, boleh nih, Bunda, mau ditemani lagu dangdut apa?
1: Lagunya sana? Dari Revina Alfira.
0: Revina Alfira.
1: Judulnya Air Tuba.
0: Revina Air Tuba. Oke, aku carikan bentar, Bunda ya. Oh ya, ini udah ketemu ya.
1: Iya. Ada enggak?
0: Ada. Air Tuba.
1: Salamnya pertama buat Rizal yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Siap, amin.
1: Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Bang Luhut, buat Mbak Piola, buat Bang Widi, buat Lanius, buat Bang Putra Tengah, buat Mbak Natalia, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kita, Bunda Wanusu dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Tentunya buat Kulapari yang mau bergabung, boleh banget ya langsung hubungi kita. Wah, sudah kita dapatkan lagi ya penelpon kita yang berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore, Bang Lanius.
2: Selamat sore. Pro dangdut adalah kita, Bung Ganteng sedunia, Bung Rizal.
0: Amin, Bang Lanius.
2: kemarin kita mau gabung waktu dah sesi terakhir ya.
0: Iya, ini awal-awal ya kali ini ya, Bang ya.
2: Iya, awal gitu.
0: Iya, gimana kabarnya, Bang Lanius?
2: Kabarnya puji Tuhan aman. Ini seperti yang dikatakan Wanusu tuh, memang hujan. Sama tempat saya berhujan juga.
0: Hujan gitu. Juga. Sekarang hujan
2: karena
0: juga.
2: Kan, kalau sekarang lagi mendung ini, begitu. Cuman kalau Wanusu itu di Kecamatan Sejangkung, saya Kecamatan Subah, begitu.
0: Tapi sama Sambasnya kan ya, Bang ya?
2: Iya, sama satu kabupaten Sambas, gitu. Dia wanita, saya laki-laki. Kita Bung Rizal juga laki-laki kan?
0: Iya.
2: Gitu, iyalah.
0: Tapi kabutnya udah hilang berarti nih di sana nih, Bang.
2: Masih sekarang kabutnya lagi naik lagi nih, kembung lagi nih.
0: Mungkin karena habis kena siram air hujan ya, Bang ya, jadi naik lagi. Mungkin habis itu setelah itu hilang total sih bang, karena kita di Kalimantan.
2: Oh gitu ya.
0: Kita di Kalimantan Tengah kayaknya lagi puncak-puncaknya nih bang. Ini tadi waktu ke kantor aja, wah luar biasa jarak pandang itu sekitar 300 meter mungkin ya.
2: Oh gitu. Itulah makanya. Oh gitu. Ya karena kabut asap ini memang harus kita ini betul-betul jaga kesehatan, Bung.
0: Iya,
2: karena
0: betul-betul.
2: Apa ya, ibaratnya jangan sampai ya. Memang informasi-informasi yang teman update itu kadang-kadang kalau secara manusia itu menjengkelkan juga tuh. Iya. Kalau kabut asap kebakaran kan itu mengganggu kesehatan. Kau kayak pengen spa begitu bah.
0: Iya.
2: Oke lah.
0: Oke, lanjut
2: apa lagu ya?
0: Lagu boleh-boleh bang, mau request
2: lagu. Ah, lagunya nih. Roma Irama. Kemarin saya lagu Belaku Sendiri. Nah, ini Rindu Yang Tersisa dari Roma Irama juga.
0: Rindu Yang Tersisa ya. Buat siapa nih lagunya bang Ranius?
2: Biasalah yang kayak kemarin tuh bah.
0: Mantan-mantannya bang Ranius sih banyak nih.
2: Tahu ya? Iya. Kadang-kadang dia itu kadang enggak dia. Biasa pernah gabung sih dia. Pernah gabung di Perempat Langkah pernah kok dia.
0: Iya. Berarti
2: pernah dia gabung.
0: Berarti juga dengerin Perompet nih bang ya.
2: Iya. Pernah dia gabung sama ini dulu. Ingatkan saya dulu dengan Bung Roy dulu pernah sekali. Dengan Mbak Soneta sekali. Dengan okay. Mbak siapa tuh yang dulu yang sekarang dah Mbak Nana kalau enggak salah dulu tuh.
0: Iya. Oke, okay. Silakan.
2: Tapi dia,
0: kalian salam juga bang
2: dia,
0: buat siapa.
2: Tapi dia monitornya sama ayangnya sih sebenarnya.
0: Waduh. Agak susah sih bang.
2: Itulah. Tapi ada lagunya ya, Rindu Yang Tersisa dari Rama-Rama.
0: Rindu Yang Tersisa.
2: Oke, okay, itu ya. Saja salamnya kita rangkul buat okay. Waktu tadi buat Bang Rijal juga, sehat selalu Bung Rijal ya.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Lani, sehat selalu juga yuk. Bang.
2: Selamat sore produser kita
0: Benito. Terima kasih sudah bergabung Bang Lanius dari Sambas juga Kalimantan Barat. Dan tentunya buat Kelapari yang mau bergabung bersama kita, masih kita buka ya untuk request lagu dangdut Indonesia tentunya. Di nomor telepon studio Perempat sudah pasti di kode area 0536 3235969, atau bisa juga ya Kelapari menghubungi melalui WhatsApp ya, seperti Bunda dan Bang tadi. Lalu WhatsApp ya, nelponnya di nomor 0811-5201-233. Sudah masuk dua penelpon ya, Kulapari. Dan tentunya mungkin sembari menunggu Kulapari untuk bisa bergabung, kita hadirkan ya lagu dari perikes kita yang pertama tadi. Ada Bunda Wanusu dari Sambas Kalimantan Barat. Likes lagunya Air Tuba ya tadi ya, Bunda ya. Dan ini dia Kulapari kami hadirkan.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Ya, Kulapari pendengar, RRI Pulau Patelang Karaya masih dalam program Badan Koi di sore hari ini bersama saya Rizal di Kulapari. Tadi sepertinya ada yang mencoba bergabung ya bersama kita. Mungkin buat Kulapari yang tadi mencoba menelpon ya, mungkin boleh telepon kembali Kulapari. Nanti tentunya langsung kita angkat ya. Dan tentunya buat Kulapari, kita di program Badan Koi ya setiap hari dari pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Buat Kulapari yang mari ke Selagu Dangdut, boleh banget ya langsung menghubungi kita melalui telepon studio tempat tentunya di 0536 3235 969, atau bisa juga nih ya melalui WhatsApp ataupun ponsel melalui nomor 0811 5201 233. Dan Kulapari yang barangkali tidak sempat menelpon ya, atau sedang mager nelpon nih ya Kulapari ya, tinggal kirimkan pesan juga boleh melalui WhatsApp kita tentunya, disebutkan dengan siapa, dari mana, mau request lagu apa, dan tentunya jangan lupa salam-salam buat pendengar RRI Pulau Palangkaraya dimanapun Kulapari berada. Untuk itu Kulapari, sambil kita tunggu ya, sambil kita puterin juga lagu dari requestan Bang Lanius ya tadi. Ini ada lagu Roma Irama dengan judulnya Rindu Yang Tersisa. Ini dia Kulapari, kami hadirkan dalam ulang dengar Anda.

berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
1: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: San, kayaknya bulan depan aku jadi berangkat ke kota deh. Di desa gini-gini aja, peluang majunya susah.
1: Yakin, Tok? Desa kita ini tanahnya subur loh. Potensi wisatanya juga besar. Siapa yang mau mengelola kalau bukan pemudanya pada pergi merantau?
0: Mengelolanya bagaimana, San? Modal dan ilmunya juga kan terbatas.

0: Itu pikiran zaman dulu, Tok. Sekarang serba digital. Akses informasi dan program bantuan desa sudah sangat terbuka. Kalau bukan kita yang bergerak berinovasi di tanah kelahiran sendiri, mau menunggu siapa lagi?
1: Desa adalah urat nadi dan pondasi utama kemajuan bangsa. Di tangan generasi muda yang berani berinovasi, setiap potensi desa dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Jangan tinggalkan kekayaan di sekitar Anda. Mari kembali, berkarya, dan memaksimalkan potensi yang ada. Membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Uy, Ma, pun hayo sindeilah. Ikau mahining radio jikau, nah.
4: Aki punya sekalinya nyebut ku ewe dai kau tenang nyai mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita
3: kai au
4: ya tuna tege jadi
3: iyalah hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau
4: wey Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai
3: wey bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah mantap sinde ampina nah ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo jika nai je manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
4: Iya nda itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya Kula Pali pendengar RRI 44 Palangkaraya dimanapun Kula Pali berada. Kita buka lagi ya Kula Pali, masih dalam program Badengko ya, betulnya bersama saya Rizaldi. Kita buka lagi buat Kula Pali yang ingin bergabung request lagu dangdut Indonesia. Boleh banget ya, langsung saja hubungi hotline telepon studio kita di 44 tentunya di kode area 0536-3235-969. Atau bisa juga ya melalui WhatsApp ataupun ponsel di nomor 0811-5201-233. Tentunya buat Kula Pali juga bisa mengirimkan chat ya, tinggal disebutkan saja dengan siapa, dari mana, dan mau diputerin lagu apa nih ya sore hari ini. Oh ya, jangan lupa juga salam-salamnya buat pendengar RRI 44 Palangkaraya dimanapun Kula Pali berada. Tentunya lagi-lagi ya Kula Pali sambil menunggu. Asik juga ya kalau kita sambil dengerin lagu dari Sitli Batliah nih ya Kula Pali.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Bapak, kenapa sih Sabrina harus capek-capek sekolah tiap hari? Padahal kan bisa bantu Bapak di sawah aja.
1: Sabrina, Bapak ini cuma lulusan SD. Bapak ingin tanganmu nanti gak cuma pegang cangkul kayak Bapak, tapi pegang dunia.
0: Tapi kan sekolah itu jauh, Pak. Buku-bukunya juga banyak.
1: Dengarkan Bapak, nak. Pendidikan itu bukan cuma soal nilai di buku. Itu adalah kunci buat buka pintu yang selama ini terkunci buat Bapak. Dengan sekolah, kamu bisa jadi apa saja. Guru, dokter, atau bahkan

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pondasi utama Indonesia cerdas. Mari dukung wajib belajar 12 tahun demi masa depan yang lebih gemilang. Karena setiap anak berhak bermimpi setinggi langit.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuk, Kelapati Gubernur Kalimantan Tengah Agus Yasa memastikan mahasiswa di Kalimantan Tengah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan serta kondisi kekeringan tetap mendapat perhatian pemerintah. Hal tersebut disampaikannya saat menyerahkan bantuan pangan kepada mahasiswa di halaman Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi momentum bagi Gubernur bertemu dan berdialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Tengah. Agus Tiar menegaskan, pemerintah tidak hanya hadir dalam penanganan karhutla, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak, termasuk juga mahasiswa tidak menghadapi kesulitan seorang diri. Bantuan sembako akan diberikan dalam dua tahapan. Pertama sebanyak 1.800 mahasiswa dan tahap kedua 1.700 mahasiswa Kalteng terdampak karhutla. Gubernur Agus Tiar Sabran berpesan kepada mahasiswa agar tidak minder karena berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun daerah tertentu. Ia meminta mahasiswa tetap semangat belajar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk mempersiapkan diri sebagai generasi penerus pembangunan Kalimantan Tengah. Demikian Gelap Hari Berita Malam pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat besti, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, Dangdut.

Selamat datang dalam program Badengko kita di segmen yang kedua ini ya. Kelapari Badengko di segmen kedua dari pukul 16 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentunya buat Kelapari yang mari kasih lagu dangdut boleh ya, menghubungi kita melalui hotline telepon studio perempat tentunya di 0536 3235 969 ya, atau bisa juga melalui nomor ponsel ataupun WhatsApp di nomor 0811 5201 233. Kelapari juga bisa bergabung melalui pesan WhatsApp ya, tinggal dikirimkan saja melalui pesan WhatsApp, disebutkan dengan siapa, dari mana, dan mau requestnya lagu dangdut apa nih ya Kelapari. Dan juga jangan lupa salam-salam hangat ya buat pendengar RRI Palangkaraya dimanapun Kelapari berada. Untuk itu Kelapari, sambil kita tunggu ya, nih kita tunggu penelpon kita beberapa saat ya, mungkin barangkali ada yang pengen bergabung lagi, boleh banget ya Kelapari.

Dan terpantau belum ada yang bergabung ya, kalau paling melalui hotline telepon ataupun WhatsApp. Untuk itu kita senggol juga ya, yang biasa menelpon Bang Nanang Banjar, Bang yang biasa menelpon ya. Kemudian ada Bang Tony, Bang Sony, dan ya mungkin yang tidak bisa disebutkan satu persatu ya, yang pasti yang mendengarkan radio boleh banget ya. Untuk itu telepon bareng kita dimanapun Kelapari mendengarkan ya, entah itu di radio terestrial, RR digital, ataupun nah di mana lagi ya Kelapari ya, atau di radio mobil juga ya, terestrial juga, karena kita sementara tidak live di YouTube ya Kelapari. YouTube apa tuh, TikTok. Dan ya mungkin sembari menunggu lagi-lagi Kelapari, kita puterin ya lagu dari siapa nih kira-kira nih. Kita cari dulu nih ya Kelapari. Mansur S kayaknya boleh deh. Iya, Mansur S yang judulnya Rashida ya Kelapari. Ini dia Kelapari, saat kami hadirkan dalam ruang lingkaran Anda.

0: itulah si hijaunya. Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
5: Ya kulapa hari masih dalam program Baring Koi di sore hari ini. Ella lupa Eka Tahyu kulapa hari kembali lagi tentunya bersama perempat Palangkaraya. Suara budaya Nusantara menghadapi musibah karhutlah yang melanda bumi Tambun Bungai kulapa hari. Kantor Basar Las Palangkaraya terus bekerja keras menyajikan lokasi situasi dengan prinsip quick action. Satu jiwa satu rasa di kantor Sar Palangkaraya. Kesehatan pejuang kemanusiaan juga dijaga melalui pemeriksaan TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan juga vitamin. Usai briefing dan pengecekan alat, tim siaga mobile bersiaga penuh di Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Tim juga bergerak memadamkan api secara langsung di kawasan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Kulapa hari semangat gotong royong juga membara di daerah. Pos Sar Sampit menggelar briefing dan pembagian tugas di Pos Sar Sampit, lalu langsung memadamkan kebakaran api di Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur. Sementara Pos Sar Pangkalan Bun bersama dengan BPBD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Sukamara, kilometer 20 Raja Seberang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Mengenai status perkembangan, seluruh unsur SAR terus berkoordinasi dalam penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dan pemadaman langsung dilakukan di Marang, Palangkaraya, Baamang Hulu, Kotim, dan Sukamara, kilometer 20 Raja Seberang, Kobar. Setelah pemantauan titik api ditingkatkan agar tidak mengecam keselamatan jiwa masyarakat Kalimantan Tengah. Sebagai kesimpulan kelapa hari, dukungan Basarnas di Tanah Kalteng berjalan aktif melalui 3 lapis respons, yakni red lines, kesiapsiagaan, personil dan peralatan, kemudian respons aksi, jiwa manusia, pos Sar Sampit dan pos Sar Pangkalan Bun berjuang langsung di titik api, sementara kantor Sar Palangkaraya yang mempertahankan kesiapsiagaan dan penanganan langsung di wilayah rawan. Apabila kulapa hari memerlukan bantuan darurat Sar atau hendak menyampaikan kabar, silakan langsung menghubungi emergency call Basarnas di nomor 115. Dan juga nomor WhatsApp di 0811-520-99115. Serta laman Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah setia.

sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini

0: berat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Aduh Bin, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pukul 7 menit menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita sudah berada di penghujung program Badengkoy ya, pukul 8 di sore hari ini, edisi 17 September 2026. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada pukul 8 yang sudah bergabung ya. Tadi ada Wanusu dari Sambas Kalimantan Barat, dan juga ada Bang Lanius dari Sambas juga Kalimantan Barat ya. Dan tentunya Tizali juga ucapkan mohon maaf ya apabila ada telepon yang barangkali tidak sempat terangkat tadinya ya Kulapari. Untuk itu Kulapari, sampai berjumpa pada Badengkoy di kesempatan yang lainnya. Dan Kulapari, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan ada program menarik lainnya tentunya. Di pukul 17 ini kita akan hadirkan musik dan informasi terkait destinasi wisata yang ada di Nusantara tentunya ya, yang ada di Indonesia. Begitu Kulapari, tetap bersama kami hanya di area tempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Sebagai penutup Kulapari, kami putarkan ya lagu siapa nih, kita coba pilihkan dulu lagu Milia Citra dengan judulnya Deritamu Dosaku.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Beberapa hari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Huruf Jauh terus memperluas edukasi perpajakan kepada generasi muda. Kali ini edukasi melalui program Tax Goes to Campus menyambangi Akademi Kebidanan Murung Raya, perguruan tinggi pertama di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah pada hari Selasa 15 September 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 37 mahasiswi serta sivitas akademika Akbid Murung Raya ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan inklusi kesadaran pajak kepada generasi muda. Edukasi mencakup pemahaman mengenai pajak, anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara, serta pemanfaatan penerimaan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran tim KP2KP Puruk Cahu disambut antusias oleh sivitas akademika Akbid Murung Raya. Kegiatan ini juga berlangsung di tengah momentum Akbid Murung Raya yang sedang menyambut mahasiswi baru dan bersiap meluluskan angkatan pertamanya pada tahun depan. Demikian Kulap Hari Berita Malau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malau pukul 18 waktu Indonesia

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya pukul 8 menjelang pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia Barat ya. Sebentar lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk bersama mendengarkan pengajian menjelang waktu maghrib dan juga kumandang azan maghrib tentunya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk itu kalau hari langsung saja kami hadirkan dalam ruang dengar Anda.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah. Diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ya, saatnya kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Selamat pagi pendengar RRI Perempat Palangkaraya, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dengan RRI Pro 1 Umana Azan Maghrib Merekulah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah surat maghrib bagi kula pahari yang menjalankan. Dan apabila barangkali ada kula pahari yang sedang berada di jalan mendengarkan radio, mendengarkan azan maghrib, untuk segera menepi sejenak dan melaksanakan sholat maghrib ya kula pahari, karena sebaik-baiknya ibadah adalah yang tidak kita tunda-tunda. Dan saat ini kulapati kita bergabung lagi ya bersama RRI Pro 1 Palangkaraya, masih dalam program Info Budaya. Tentunya kulapati jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan sajikan informasi terkait adat istiadat, tradisi dan lain sebagainya tentunya yang ada di Nusantara ya. Sambil diputerin kulapati lagu dari Martins ya, dengan judulnya Rewoy Wega.

0: menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Ya kemarin kalau kita ngedengar daerah penghasilan sayuran ya, mungkin kita langsung membayangkan kawasan dataran tinggi begitu ya. Tapi ternyata tidak nih ya, Gula Pari untuk kangkung ceritanya justru berbeda. Berdasarkan data BPS melalui statistik pertanian hortikultura Jawa Tengah 2025, Kabupaten Demak menjadi daerah dengan produksi kangkung tertinggi di Jawa ya, di Jawa Tengah. Jumlah produksinya pun cukup fantastis, mencapai sekitar 9,6 ribu kuintal. Angka ini menempatkan Demak di posisi teratas dalam produksi kangkung di provinsi wilayah tersebut ya. Kemudian ada Boyolali dengan produksi sekitar 54,4 ribu kuintal, disusul Semarang sebanyak 49,6 ribu kuintal, sementara Kabumen berada di posisi berikutnya dengan produksi sekitar 43,1 ribu kuintal. Menarik ya Gula Pari, sayuran yang kelihatannya sederhana dan sering banget hadir di meja ternyata punya sentra produksi dengan jumlah yang sangat besar ya Gula Pari ya. Begitu, kangkung sendiri bisa diolah menjadi berbagai menu rumahan tentunya. Mulai dari tumis kangkung, cah kangkung, sayur bening, sampai menjadi pelengkap berbagai hidangan lainnya. Dari data ini kita juga bisa melihat ya bagaimana setiap daerah di Indonesia memiliki potensi pertanian yang berbeda-beda. Demak membuktikan bahwa wilayah yang tidak identik dengan pegunungan pun mampu menjadi penghasil kangkung dalam skala besar. Jadi kangkung yang kelihatannya sederhana ternyata punya cerita pertanian yang luar biasa ya dari balik dapur kita. Tentunya Gula Pari, kalau ngomong kangkung, Gula Pari doyan kangkung gak sih? Dan kalau doyan biasanya dimasak apa? Udah gitu Gula Pari, kita masih dalam program Info Budaya. Jadi stay tune tetap bersama Perompat RRI Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara. Sambil ditemani lagu dari siapa ya? Kita pilihkan dulu ya lagunya ya Gula Pari ya. Lagu Vicky Sianipar? Ya boleh deh. Disnetasi Vicky Sianipar. Oh bukan, masih dari Batak juga. Ada lagu dari Rin Band, Tanah Tinggal.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Yo, Kelopari masih dalam program Info Budaya di sore menjelang malam hari ini ya, Kelopari. Jika tadi kita sudah ngebahas kangkung ya dari Indonesia, masih seputar kuliner, Kelopari, kita akan ngebahas sabda satu ya, detail kecil dalam dunia game yang ternyata cukup menarik perhatian ya, Kelopari. Sebenarnya saat menjelajahi Madrid World di Marvel Wolverine ya, Kelopari ya, jika Kelopari tahu Wolverine begitu ya. Pemain bisa menemukan sebuah gerobak bertuliskan makanan khas Jawa. Nah, Madrid World sendiri merupakan kawasan fiksi Marvel yang digambarkan memiliki nuansa Asia Tenggara. Nah, di salah satu sudutnya kuliner seperti pecel lele, pisang goreng, dan tempe goreng justru ikut menghiasi suasana begitu ya. Yang bikin senyum-senyum sendiri Kelopari adalah daftar harga menggunakan dolar Amerika. Pecel dibanderol harga $9, pisang goreng $10, sementara tempe goreng mencapai $12 atau sekitar 211.000 ya jika dikonversikan dengan dolar sekarang. Waduh, mahal banget gak sih Kelopari? Wah, Kelopari ya, kalau tempe goreng $12 ya, kalau dibawa ke dunia nyata mungkin kita bakal mikir dua kali sebelum nambah kerupuk nih ya Kelopari ya. Waduh, hai. Bukan hanya kuliner Kelopari, unsur Indonesia juga muncul ya melalui perlambang. Sebuah kota fiksi yang digambarkan berada di Indonesia. Sementara itu, Marvel Wolverine dikembangkan oleh Insomniac Games, studio yang dikenal melalui Marvel Spider-Man, Ratchet dan Clank, dan Resistance. Pengembangannya dilakukan bersama dengan Marvel Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Menariknya ya Kelopari, detail seperti gerobak makanan mungkin terlihat sederhana dan hanya muncul sebagai bagian dari lingkungan permainan, tetapi kehadiran nama-nama dan makanan khas Jawa menunjukkan ya bagaimana unsur kuliner Indonesia bisa ikut, bisa hadir begitu ya ke dalam dunia fiksi berskala global. Dari pecel lele sampai tempe goreng, ternyata kuliner Jawa juga punya cameo di dunia Wolverine ya Kelopari. Wah, bangga banget gak sih? Tentunya Kelopari, itu tadi info budaya kita hari ini ya, kita ngebahas tentang kuliner. Tentunya Kelopari jangan kemana-mana dulu, karena saat pagi kita akan masuki program Pesona Budaya Borneo.

Bupati Pemerintah Kabupaten Ketawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengerahkan 36 kendaraan untuk memasok air bersih kepada masyarakat di wilayah selatan yang terdampak kekeringan dan intrusi air laut selama musim kemarau. Kegiatan penyaluran air bersih tersebut turut dihadiri oleh Ketua TPPKK Kotim PJ Sekda Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kapolres Kotim beserta jajaran, Direktur Utama PDAM Tirta Mentaya serta jajaran kecamatan. Secara seremonial penyaluran dilakukan di Desa Seijum Mentaya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Desa Parebok, Kecamatan Teluk Sampit. Namun distribusi air bersih dilakukan lebih luas ke desa-desa lain sesuai dengan kebutuhan dan volume air yang telah disiapkan. Yang menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan untuk membantu warga di desa selatan yang kesulitan memperoleh air layak konsumsi akibat sumber air baku PDAM mulai tercampur air laut. Disebutkan juga jaringan PDAM sebenarnya telah tersedia di sejumlah wilayah tersebut, namun air baku PDAM yang bersumber kawasan Sungai Sampit telah terkontaminasi air laut sehingga berubah menjadi asin dan tidak dapat dikonsumsi. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keterbatasan air bersih tidak hanya menyangkut kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Demikian kabar baru di Berita Malam pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 19 waktu Indonesia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Prompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Dan 5,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, kalau Pak Ari, selamat malam ya. Tentunya Rizal diucapkan. Kita memasuki pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadir dalam Pesona Budaya Borneo Malam yang menghadirkan kekayaan adat dan tradisi dari Pulau Borneo yang penuh makna dan kearifan lokal. Ya, kalau Pak Ari, Pulau Borneo atau Kalimantan ya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keberagaman suku dan budaya yang sangat kaya dari pesisir hingga pedalaman. Masyarakatnya masih menjaga adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta hubungan spiritual dengan leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-harinya. Budaya Borneo bukan hanya soal tradisi masa lalu ya, beberapa hari, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat menjaga identitas di tengah arus modernisasi. Upacara adat, tarian tradisional, hingga ritual syukuran panen menjadi simbol rasa syukur sekaligus wujud pelestarian budaya. Di satu jam ke depan ya, kelapa hari kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat pesona budaya Borneo, mulai dari adat istiadat, alat musik lokal, hingga nilai-nilai kehidupan yang masih dipegang teguh sampai saat ini.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Torneo.
1: Sembilan 6,1 MHz RRI Perempat Palangkaraya. Yuk lapar kita lanjutkan pesona budaya Borneo malam dengan menyoroti adat istiadat yang masih lestari di Kalimantan Tengah nih. Jadi ada salah satunya warisan budaya yang memiliki nilai sakral adalah upacara tiwah, yaitu tradisi masyarakat Dayak Ngaju dalam menghormati leluhur. Ya, upacara ini bukan hanya ritual keagamaan ya, tetapi juga momentum mempererat persaudaraan antar warga. Persiapan yang dilakukan melibatkan banyak pihak, mencerminkan kuatnya semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Dan selain tiwah ya kelapari, ada pula berbagai tradisi penyambutan tamu, ritual syukuran, hingga hukum adat yang mengatur kehidupan sosial. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Borneo hidup dalam tatanan nilai yang terstruktur dan penuh makna ya tentunya. Adat istiadat tersebut menjadi identitas yang membedakan Borneo dari wilayah lain di Nusantara. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat tetap berupaya menjaga agar nilai-nilai tersebut tidak luntur dan tetap diwariskan kepada generasi muda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah? Serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki. Minimal 30 menit. Serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: Inilah 5,1 MHz RRI Perompat Palangkaraya. Ya, Kelapari masih bersama Pesona Budaya Borneo malam ini nih, Kelapari. Jadi kita beralih ya pada kekayaan alat musik tradisional yang menjadi bagian penting dalam setiap upacara dan pertunjukan seni di Borneo. Jadi ada salah satu alat musik yang khas adalah sape, alat musik petik tradisional masyarakat Dayak yang banyak berkembang di wilayah Kalimantan Timur dan juga di wilayah Kalimantan Utara. Ya, alunan nadanya lembut dan menenangkan, sering dimainkan dalam acara adat maupun pertunjukan budaya. Yogyakarta, selain sape, terdapat pula gendang tradisional, gong, dan berbagai instrumen lain yang digunakan untuk mengiring tarian dan ritual adat. Musik tradisional ini tidak sekedar hiburan ya, tetapi juga sarana komunikasi budaya dan penyampaian pesan moral. Saat ini, alat musik tradisional Borneo mulai dikolaborasikan dengan aransemen modern sehingga semakin dikenal secara luas. Inovasi tersebut menjadi bentuk pelestarian sekaligus adaptasi budaya agar tetap relevan di era sekarang.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Pesona Budaya Borneo.
1: MHz RRI Perempat Palangkaraya. Ya, Kelapa Hari saat ini menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Kelapa Hari, kita tutup Pesona Budaya Borneo malam ini dengan menengok potensi wisata budaya dan alam yang ada di Pulau Borneo. Ya, Kelapa Hari, Borneo tidak hanya kaya adat dan seninya ya, tetapi juga memiliki bentang alam yang memukau. Dari hutan tropis yang lebat, sungai-sungai besar, hingga desa-desa adat yang masih mempertahankan rumah betang sebagai simbol kebersamaan. Beberapa kawasan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan menawarkan perpaduan wisata alam dan budaya yang unik. Wisatawan dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat adat, menikmati pertunjukan seni tradisional, hingga mencicipi kuliner khas daerah. Wisata budaya menjadi jembatan untuk memperkenalkan nilai luhur masyarakat Borneo kepada dunia. Dengan menjaga kelestarian alam dan tradisi, masyarakat turut memastikan bahwa pesona Borneo tetap bersinar untuk generasi mendatang. Tentunya kita harus tetap bangga dan tetap cinta ya terhadap budaya kita, dan pastinya terus lestarikan warisan Nusantara.

0: Kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Yang melewati penerbangan dari dan ke Bandara Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sudah sebulan terakhir dibatalkan karena terganggu kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bandara Haji Muhammad Siddiq Muara Teweh, Muhammad Amrillah K. di Muara Teweh mengatakan maskapai yang batal terbang ke Muara Teweh sejak Rabu hingga Kamis yakni Wings Air tujuan Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muara Teweh dengan jadwal penerbangan setiap hari pulang pergi. Kemudian penerbangan Susi Air setiap Senin tujuan Muara Teweh Bandara Cilikriwut, Palangkaraya sebaliknya dibatalkan penerbangan ini. Katanya karena Bandara Haji

jarak 100 meter. Bupati Barito Utara Salahuddin menekankan pentingnya kecepatan dan kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menangani karhutlah. Menurut Salahuddin, setiap laporan hotspot maupun kejadian kebakaran harus segera direspon. Kecepatan tim menuju lokasi menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah api meluas. Demikian kelaparan berita malam pukul 19 waktu Indonesia.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Radhi Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu, Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.
3: Selamat pagi, selamat malam, dan tentunya selamat bergabung sekarang ya di program Pesona Karungut yang hadir menemani Kelapa Hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya 1 jam ke depan kita akan menikmati lantunan Karungut nih ya, Kelapa Hari ya, kesenian tradisional Kalimantan Tengah yang memiliki kekayaan syair dan cerita, yang dimana Kelapa Hari Karungut ini bukan sekedar nyanyian tentunya ya, karena melalui lantunannya berbagai pesan, nasihat, pengalaman hingga gambaran hidup masyarakat dapat disampaikan. Menariknya Kelapa Hari ya, Karungut memiliki karakter yang cukup lentur. Syairnya bisa bercerita tentang kehidupan sehari-hari, lingkungan, pendidikan, budaya, bahkan ya berbagai persoalan yang dekat dengan masyarakat. Karena itu juga ketika kita mendengarkan Karungut, sebenarnya kita juga sedang mendengarkan cerita tentang kehidupan masyarakat ya. Ya, Kelapa Hari malam ini mari kita beri ruang bagi suara tradisi untuk kembali hadir ya di tengah aktivitas kita. Santai saja, nikmati musik Karungutnya dan rasakan bagaimana syair-syair Karungut membawa kita lebih dekat dengan budaya tanah Borneo tentunya. Dan selain itu, Kelapa Hari kita akan mengenal sisi lain Karungut yang membuat kesenian ini tetap menarik ya untuk didengarkan sampai sekarang. Tentunya tetap bersama kami dalam program Pesona Karungut malam ini ya, hanya di RRI Perempat Palangkaraya, sambil kita puterin ya lagu Karungut dari Tria, Krishna, dan Vitaloka.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau hari untuk mengetahui perkembangan dan perkiraan cuaca untuk besok hari di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Saat ini kami akan terhubung langsung dengan BMKG Kota Palangkaraya yang tentunya akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan perkirawan dari BMKG. Halo, selamat malam, Kak.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Kak. Mohon izin, bagaimana untuk perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya esok hari, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, beberapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Jumat 18 September 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan kulapa hari tetap perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik, terima kasih Kak Lian atas informasi perakhiran cuaca yang telah disampaikan malam hari ini. Tentunya kulapa hari demikian tadi update cuaca ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya esok hari. Dan semoga informasi tadi bisa menjadi perhatian bagi kulapa hari yang mungkin akan beraktivitas di

0: berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, edisi siaran hari Kamis 17 September 2020 menemani kamu bersama dengan Anissa Umami malam hari ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. So, kita akan memulai perjumpaan kita selama 1 jam. Akan ada informasi seru dari Nusantara maupun dari kota cantik kita. Tapi awali dulu bersama dengan drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabarung membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Sebaru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

Kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai

0: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
0: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
1: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tubuh ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: Anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

Anak Kulabari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kali ini ada informasi menarik yang akhir-akhir ini ramai di sosial media kita. Kalau kamu tahu fenomena unik ya di Nusantara kita, sound horek. Iya bener banget. Nah, sound horek katanya sih bakal ada aturan resminya, yang dimana Mendagri pertimbangkan permanen soal batas disabel yang diperbolehkan. Dan lebih lanjutnya adalah Menteri Dalam Negeri kita, Pak Tito Karnavian, mempertimbangkan penerbitan peraturan setingkat menteri untuk mengatur penggunaan sound horek, termasuk batas tingkat suara atau desibel yang diperbolehkan. Rencana tersebut masih akan dikaji melalui rapat lintas instansi, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Polri, yang dimana beliau menilai penggaral suara dengan tingkat disabel tertentu yang berpotensi mengganggu kesehatan perlu dan sangat dibatasi atau bahkan dilarang. Kajian itu sebenarnya muncul di tengah polemik sound horek di daerah Jawa Timur setelah ada beberapa warga yang dilaporkan meninggal dalam rangkaian kegiatan sound horek selama Agustus 2026. Semoga dengan adanya kebijakan ini ada hal-hal yang bisa jauh lebih baik di pelaksanaan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dari Tanah Isen Bulang, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Masih bareng Anissa Umami nih malam hari ini. So hi, gimana hari ini, hari Kamis yang begitu luar biasa dengan kabut yang tidak pernah kunjung berkurang kayaknya ya. Cukup sedih rasanya. Dan kenapa ya makin hari tuh kayaknya makin kabut aja gitu. Aduh, galau banget. Tadi waktu sebelum berangkat ke studio aja kayaknya Palangkaraya penuh dengan ini ya, kabut. Padahal malam hari, biasanya malam hari itu cenderung berkurang, ternyata tidak, sama saja ya. Ya, lagi-lagi kita berharap sama Kalimantan semoga cepat selesai dengan musim ini, karena sedikit banyaknya kita juga yang merasakannya gitu ya. Orang-orang mah bisa mau berlibur sebentar atau bahkan mau melarikan diri gitu ya, bahasanya keluar pulau. Kita yang asli orang sini mau kemana? Karena bilang kampung halaman juga di sini kampung halamannya ya. Oke, nggak apa-apa, masih banyak hal yang masih kita bisa senangkan di malam hari ini. Salah satunya adalah makanan favorit kamu. Kira-kira kalau misalkan nih lagi pengen masak tapi pengen sesuatu yang simple dan juga sudah pasti masterpiece di menu sayur. Pernah ini gak? Pernah kepikiran, aduh pengen makan sayur tapi pengen yang simple. Kita masak osengan, ya sayur apa? Coba tebak, 1, 2, 3. Yang nebak sayur kangkung, benar banget. Siapa sih yang gak suka sama sayur kangkung? Ini adalah penyelamat serat, pemenuhan serat kita ya. Kangkung memang juara banget sih. Tapi kamu tahu gak sih, di Jawa Tengah ini tuh sebagai penghasil kangkung terbanyak, malah bukan di wilayah dataran tinggi. Tuh, kenapa? Karena menurut data dari BPS melalui Statistik Pertanian Hortikultura atau SPH, Jawa Tengah di tahun 2025 tepat di Kabupaten Demak justru menjadi daerah dengan produksi kangkung tertinggi karena jumlahnya cukup jumbo, mencapai 98,6 ribu kuintal. Ada kuintalnya loh ya. Dan di posisi kedua ada Boyolali dengan produksi 54,4 ribu kuintal. Disusul Semarang, kemudian ada Kebumen yang berada di posisi keempat dengan 43,1 ribu kuintal. So, selama kangkung ini masih mudah didapatkan di daerah kita, rasanya masakan kita pun jauh lebih aman gitu ya. Kayaknya gak cuma anak kos, tapi bunda-bunda juga menjadikan kangkung sebagai jurus andalannya. Kira-kira kamu suka masakan kangkung, enaknya dimasak apa nih?

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Daya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 21 lebih 5 waktu Indonesia Barat. Yang tadinya kamu sepanjang hari sibuk banget kerja, sibuk banget sekolah, PJJ ya kuliahnya, dan aktivitas hari ini yang jauh lebih berat karena kabutnya juga jauh makin tebal di setiap harinya. Dan ini waktunya untuk kita ngomongin hal-hal yang gak penting tapi kadang dipikirin juga, oh oke juga nih. Malam hari ini kita akan diskusiin tentang hal-hal yang menarik di masa kecil kita, atau bahkan kita bisa bermain ke satu momen masa lalu. Wah asik di sepanjang malam hari ini. Kira-kira kalau kita balik ke masa lalu, apa yang paling teman-teman ingat? Aduh, kirimin cerita kamu di 0811 5201233. Nanti kita akan bahas juga ya, dengan menyebutkan momen-momen dan cerita teman-teman yang sekiranya bisa balik ke masa lalu tuh ada apa aja. Tapi ya, indeks ekonomi kenapa ya ngeluh dulu nih akhir-akhir ini itu, indeks ekonomi banget. Entah kenapa semua uang tuh kayak cepet banget habisnya gak sih? Ini sebenarnya eluhan semua Gen Z gak sih? Karena harga kopi sekarang lebih oke dibandingkan kebutuhan yang lain gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti kita cerita-cerita lagi ya bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here bareng dengan Info and Music. Jadi kirimin cerita-cerita kamu. Kalau tadi versi keluhan kesehariannya dari Umami, kira-kira keluhan hari ini kamu ada apa? Kita hari ini full mengeluh, it's fine. Tapi kita bawa semua jadi bercanda, dan nanti kita cari alasannya. Kira-kira kita cari juga solusi keluarnya apa, supaya kita juga bisa dapat apa feedback baiknya gitu ya. Karena tadi udah ngomong ini ekonomi, kita semua bekerja keras di era ekonomi yang lagi tertatih-tatih ini. Ada satu lagu dulu nih, coveran dari Latasya dan juga Rati dengan Aku Cakerjo.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pulangnya, Bang, lawan kawan. Satu mat aja, nah, kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa, karang bagasakan benar tuh, nah.
0: Biasa, tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya, masih bareng Anissa Umemi di malam hari, di malam hari yang akan nemenin kamu bareng dengan kenangan malam. Asik. Tapi sih ya, daripada kita overthinking yang berlebihan, mending overthinkingnya kita bawa seru malam hari ini ya. Kayaknya Umemi tahu apa sih yang dipikirin sama teman-teman belakangan ini. In this economy, in this era yang semuanya pada susah banget didapetin, mau kita kerja keras kayaknya juga tetap berat banget untuk nyapain target. Ada juga indeks ekonomi, semua-muanya jadi mahal. Kebutuhan juga kayaknya lebih banyak pertimbangan. Aduh, Gen Z kayaknya bakal berperang dengan kopinya nih ya. Agak dikurang-kurangin tuh. Tapi kalau kita sambungin sama kenangan masa kecil dulu, ini tuh dapat banget momennya ya. Mungkin kalau sekarang kita ngomongin kangen masa kecil itu tuh bukan kangen tentang main layangan lagi, bukan tentang kayak kangen jalan-jalannya lagi, tapi lebih ke kayak kok dulu tuh kayaknya simpel banget ya, mau sesuatu tuh kayaknya dapat aja gitu. Mau minta es krim tinggal bilang, "Mak, mau es krim." Mau minta sangu atau minta uang saku tinggal bilang, "Papa mau uang," gitu. Kayak dulu tuh gak pake mikir untuk kebutuhan pokok, gak mikir tagihan, apalah itu wifi, apalah itu paket data. Belum lagi kalau jalan tetap harus bayar bensin. Tapi ya, indeks ekonomi tahu-tahu tangan udah dikasih uang aja dulu ya. Dan masalah selesai. Kalau dulu sih mikirnya gitu ya, uang 10.000 juga rasanya lumayan banget buat jajan. Sekarang baru keluar rumah kayaknya anak sekarang bilangnya itu uang cuma pamitan aja tuh di dompet ya. Belum lagi kalau nongkrong, dulu misalkan kita bilang kayak, "Ah, kita mainnya ke rumah siapa ya?" Sekarang kita nyari di mana yang ada promonya. Ya gitulah kadang perbandingan hidup itu ya. Sekarang kita sudah mulai kenal dengan harga kebutuhan dan juga tanggung jawab di pundak kita masing-masing. Tapi kalau kita pikir lucunya nih ya, kulapa hari semakin dewasa tuh kan kita semakin sadar ya, ternyata orang tua dulu, orang tua kita yang dimana bukan cuma sekedar memberikan uang ke kita, tapi juga lagi berusaha untuk buat hidup kita tuh merasa cukup dan sederhana gitu. Dulu sih kita tinggal minta aja, gak ada mikir ya. Sekarang kita baru paham deh, uang yang dikasih ternyata ada perjuangan ya. Tapi kalau malam hari ini Umemi lontarkan sebuah pertanyaan, kangen gak sih masa kecilnya? Jawabannya kira-kira apa nih yang udah disiapin kamu semua? Bakal bilang kangen mainnya atau kangen gak mikir semuanya? Share cerita kamu masa kecil yang kayaknya wah sekarang unrelate banget di masa gede apa ya. Kalau Nisa Algovers ya, Umemi pertama, melihat orang dewasa itu banyak banget uangnya. Kapan ya bisa kerja biar bisa jajan sepuasnya? Hey, ternyata pikiran itu unrelated di era sekarang ya. Kita mau jajan juga harus kerja keras dulu ternyata ya. Tapi versi kamu, apa nih yang dulu kamu pikirin waktu kecil dan ternyata kamu menemukan jawabannya di era kamu sudah cukup lumayan dewasa atau di era sekarang? Kirimin kisah kamu di 0811 5201233.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Indu Berta, ita hayak yuk mengguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Anda tuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
3: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
2: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu, padahal ita sama-sama narima.
3: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judian lain kau. Kile nampi ku tu tau hancak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judian lain yang ngona repa.
2: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
4: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutup merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Masih bersama dengan Anissa Umami. Malam hari ini pukul 21.44 waktu Indonesia Barat. Tadi kita udah ngomongin tentang masa kecil dan juga diperpadankan dengan era sekarang, indeks ekonomi. Apakah ada sesuatu hal yang kayaknya gak relate dulu kita kecil mikirnya, sesuatu hal yang kayaknya gampang ternyata cukup sulit untuk didapatkan di saat ini. Ada beberapa hari ngomongin tentang indeks ekonomi itu sebenarnya apa aja sih kekhawatiran kita sampai merasa ini tuh menjadi hal yang dikhawatirkan bersama-sama. Yang pertama, sekarang apa-apa mahal kan, dan sekarang punya satu pekerjaan pun kayaknya kurang untuk memenuhi kebutuhan kita. Masih harus kita mencari sampingan dan lainnya untuk bisa menyeimbangkan kebutuhan kita juga gitu ya. Kemudian belum lagi anak-anak muda fresh graduate gitu ya, yang sudah mulai khawatir karena banyaknya informasi kesempatan-kesempatan yang harus diambil secepat mungkin untuk teman-teman fresh graduate. Ya, seperti sesederhana sulit cari kerja, mungkin juga penghasilan yang kayaknya belum sesuai sama kebutuhannya, atau bahkan kita lagi struggle sama tabungan kita masing-masing. Ya, semua adalah bentuk kekhawatiran di era indeks ekonomi banget. Tapi ngomongin indeks ekonomi, sebenarnya indeks ekonomi itu apa sih, Umami? Nah, indeks ekonomi itu sebenarnya bahasa sekarang. Sekarang itu tuh lagi digandrungi dengan bahasa indeks ekonomi. Sebenarnya ini tuh bukan istilah ekonomi yang secara resmi, tapi kalau kita lihat secara harfiah, indeks ekonomi ini kan berarti dalam keadaan ekonomi seperti sekarang. Tapi di percakapan anak muda, perasa ini tuh sering dipakai secara bercanda atau bentuk sarkasme. Nah, ketika sesuatu dianggap terlalu mahal atau bahkan sulit dilakukan dan kurang masuk akal dengan kondisi keuangan saat ini. Contohnya, aduh hari ini kita mau healing kemana ya? Tapi indeks ekonomi maksudnya adalah dengan kondisi keuangan sekarang emang kita masih bisa untuk healing. Nah, atau hari ini kita mau ke kopi shop apa? Indeks ekonomi bestie, maksudnya adalah di keadaan yang sekarang serbi mahal, jadi kita harus lebih mikir-mikir dan memilah-milah gitu. Dan tentunya indeks ekonomi itu sebenarnya bahasa lucu anak-anak Gen Z sekarang sih ya, tapi kekhawatirannya juga tetap dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang paling bisa kita lakukan saat ini adalah dengan kita mahir dan pintar untuk mengelola keuangan kita sendiri. Setuju gak sih? Ini juga bentuk kita bertahan loh. Dan tentunya masih menemani kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. Setelah ini nanti di pukul 22 akan seru-seruan bareng nemenin kamu istirahat bareng drama mini drama. Jadi so stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Tahukah Anda? Jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: sih? Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: rimbunnya hutan dan aliran sungai yang tenang. Hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Alam bagi mereka bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Di sebuah rumah sederhana tinggallah seorang pemuda bernama Bawui bersama ibunya. Bawui dikenal rajin dan kuat, namun di balik itu ia menyimpan rasa percaya diri yang berlebihan.
1: Bawui, sebelum berangkat, dengarkan ibu sebentar.
2: Iya, Bu. Ada apa?
1: Hari ini kamu mau berburu lagi?
2: Iya, Bu. Persediaan makanan kita sudah menipis. Aku harus masuk lebih jauh ke hutan.
1: Kalau begitu, ingat pesan ibu. Jangan melawan alam dan jangan mengucap janji sembarangan.
2: Tenang saja, Bu. Aku sudah hafal hutan itu. Aku janji akan pulang sebelum matahari terbenam.
0: Ibu Bawui hanya terdiam. Baginya, janji adalah sumpah. Namun, pagi itu, Bawui melangkah pergi tanpa mengetahui bahwa ucapannya akan diuji oleh alam. Bawui berjalan semakin jauh, langkahnya mantap, matanya awas. Namun, hutan hari itu terasa berbeda. Sunyi, rapat, dan seolah menutup setiap jalan pulang.
2: Hah? Aku tadi lewat sini.
0: Bawui terus berjalan. Semakin ia melangkah, ia merasa asing. Arah mata angin seakan hilang. Hutan memudar, langkahnya tanpa ia sadari.
2: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah tersesat sebelumnya.
0: Sementara itu, di kampung, matahari mulai condong ke barat. Ibu Bawui duduk di depan rumah. Matanya menatap jalan setapak yang biasa dilewati anaknya.
1: Mengapa Bawui belum pulang?
3: Jika seseorang lupa pada pesan orang tua, maka alam akan mengingatkannya.
0: Kata-kata tetua kampung itu bukan ancaman, melainkan peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam turun perlahan, ketakutan menyelimuti Bawui. Langkahnya melemah, napasnya berat.
2: Ibu pasti menungguku. Aku terlalu percaya diri. Wahai penjaga hutan, jika aku bisa pulang, aku bersumpah akan menepati janji dan menjaga alam.
0: Namun, sumpah itu terlambat. Tubuh Bawui terasa kaku. Kakinya tak lagi melangkah. Tangannya tak lagi bergerak.
2: Aku tidak bisa bergerak. Ibu!
0: Dalam sunyinya hutan, tubuh Bawui perlahan mengeras. Darah dan dagingnya menyatu dengan tanah. Ia berubah menjadi batu besar. Batu yang kelak dikenal sebagai Batu Bawui. Keesokan harinya, warga menemukan batu besar di tengah hutan. Tetua kampung tahu, alam telah memberi tanda.
3: Inilah akibat dari janji yang diucapkan tanpa kesadaran. Janji adalah tanggung jawab.
1: Anakku, semoga kisahmu menjadi pelajaran.
0: Legenda Batu Bawui mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Setiap kata memiliki makna, setiap janji memiliki akibat.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai Arum Manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera.

0: Ih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tahu. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Ania, pukul 23.04 waktu Indonesia Barat, saatnya Pesona Tunda Kula menemani kamu di malam hari ini. Tentunya akan ada deretan lagu-lagu spesial untuk kamu, jazz musik kami hadirkan untuk kamu. Diawali dengan Ikan Salindri dulu nih ya, bersama dengan tamu undangan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon, hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Mission diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Kalimat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kula pahari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

malam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini Jumat 18 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Sabah selamat lingkungan letai, salam sojud karena malempang, adil katalino bacu ramin kasaruga basengat, kaju bata, arus. Kulapa hari senang sekali, saya Paulina kembali menemani kulapa hari di hari Jumat ini dalam semangat Uma Betang dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari sesaat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Ahmad Sofian, tapi sebelumnya kita akan mendengar yang satu ini.

الحمد لله الذي حث على صحبة الأخيار الصالحين ونهى عن مصادقة الأشرار والمفسدين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم مسلمين ومسلمات رحمكم الله، pada hakikatnya manusia adalah makhluk Allah yang suci, tercipta dari bahan yang suci dan lahir dari keturunan manusia yang suci pula. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan manusia berbuat dosa dan kesalahan, terjerumus dalam lubang yang kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam adalah sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Dalam memperbaiki kesalahan dan membersihkan diri dari dosa ini, ada dua masalah yang perlu diperhatikan, yaitu antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak sesama manusia. Apabila kesalahan itu berhubungan dengan hak Allah, maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus menghentikan maksiat perbuatan dosanya. Kedua, harus menyesali perbuatan yang telah terlanjur dilakukannya. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Dan apabila kesalahan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syaratnya ditambah satu, yaitu harus menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan, baik dengan meminta maaf dan meminta kehalalannya, atau mengembalikan apa ada yang harus dikembalikannya. Dengan adanya jalan untuk menghapus dosa dan kesalahan yang telah ditetapkan di atas, maka apabila kita melakukan kesalahan ataupun dosa, hendaklah segera bertaubat. Allah sangat bangga dengan hambanya yang mau bertaubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hambanya selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat sebelum ajal belum mendekat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Sebenarnya 1,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kula Pahari masih bersama Paulina nih, Kula Pahari. Ya, Kula Pahari masih ada kabar nih dari Pemprov terkait bantuan pangan sasar berbagai kalangan di Kalimantan Tengah saat karhutla. Nah, Kula Pahari, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyatakan penyaluran bantuan pangan saat kebakaran hutan dan lahan dengan menyasar berbagai kalangan yang terdampak ataupun memerlukan. Kemarin tanggal 17 September, penyaluran pangan sebanyak 4.000 paket diperuntukkan bagi PNS golongan 1 dan 2, P3K, P3K paruh waktu hingga tenaga outsourcing pada perangkat daerah. Adapun di Kula Pahari, setiap paket bantuan yang diberikan berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Di mana sebelumnya nih Kula Pahari, bantuan pangan juga telah disalurkan kepada 3.500 mahasiswa dengan prioritas mereka yang berasal dari wilayah pelosok. Nah, gubernur juga mengawal langsung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di antaranya di wilayah Saigohong serta Petu Ketimpun Kota Palangkaraya. Selain bantuan dari aparatur, nih Kula Pahari, dukungan pangan juga dilanjutkan bagi masyarakat di berbagai kabupaten dan kota. Bantuan dari sebagian upaya pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan kepedulian dan membantu masyarakat yang turut terdampak karhutla. Begitu Kula Pahari. Ya, kita doakan aja ya Kula Pahari, semoga karhutla ini segera berakhir. Semoga lekas hujan, musim hujan ya Kula Pahari. Baik Kula Pahari, akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Ella Nyia Nyia JTG.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM, ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

tersangka pembakaran lahan. Kulapari Kepolisian Resort atau Polres Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kembali menetapkan 3 tersangka terkait dugaan tindak pidana kebakaran yang ditetapkan dengan kasus serupa di wilayah setempat. Hal ini disampaikan dalam press release terkait kasus dugaan tindak pidana karhutla di Mako Polres Kotim didampingi Kasih Humas Edi Walujo dan Kasatreskrim Polres Kotim Sugiharso. Kadek menjelaskan 7 perkara tersebut telah masuk tahap penyidikan dan ditangani Polres Kotim bersama jajaran Polsek. 3 tersangka terbaru ditetapkan dari 3 laporan polisi dengan tersangka berinisial S ditetapkan dalam LP nomor 5 tanggal 16 September 2026 terkait kebakaran di Jalan Tanah Merah, Kelurahan Kota Besi Hulu, Kecamatan Kota Besi. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 0,5 hektar lahan dan merambat ke lahan milik saksi. Polisi mengamankan fotokopi serta hak milik serta 1 buah korek api warna oranye sebagai barang bukti. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

semangat isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

0: Rompat RRI.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, masih bersama Paulina Nicola Pahari. Nah, Nicola Pahari Jumat pagi kembali menyapa. Namun Nicola Pahari memperlihatkan langit nih sejak subuh tadi, mungkin terasa berbeda atau lebih tepatnya sama seperti kemarin ya Nicola Pahari. Kabut asap tetap nampak pekat, di mana membuat matahari hadir dengan cahaya yang sudah tidak kelihatan lagi Nicola Pahari. Bahkan saat ini sekarang ya Nicola Pahari, dari kemarin itu sore pun, oh bukan sore sih, maksud Paulina itu siang jam 3-an itu sudah terlihat seperti mau maghrib ya Nicola Pahari. Nah, di musim kemarau seperti sekarang, kondisi ini mengingatkan kita untuk lebih peduli terhadap masyarakat sebelum berangkat kerja, sekolah, atau beraktivitas di luar rumah ya Nicola Pahari. Jangan pernah lupa untuk menggunakan masker. Jika kualitas udara mulai menurun, siapkan air minum yang cukup dan usahakan mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak terlalu mendesak. Karena memulai hari dengan semangat itu penting ya Nicola Pahari, bahkan sangat penting. Tapi memulai hari dengan tubuh yang sehat itu jauh lebih penting. Saya Paulina nanti akan kembali lagi dengan info-info menarik lainnya, tapi setelah yang satu ini.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

dari Huma Betang menjaga alam bersama-sama. Masyarakat Kalimantan Tengah memiliki warisan budaya yang sangat berharga, yaitu filosofi Huma Betang. Nilai ini mengajarkan kebersamaan, saling menghargai dan saling menjaga dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah musim kemarau dan ancaman asap, semangat Huma Betang terasa semakin bermakna. Menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemadam atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Kulapari tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta saling mengingatkan untuk lebih peduli terhadap alam adalah bentuk nyata menjaga rumah bersama. Karena ketika hutan tetap hijau, sungai tetap mengalir jernih, dan udara tetap bersih, itulah warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk generasi mendatang.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal

Iya, kalau Paris Mani 5,1 MHz Pro 4 Palangkaraya itu tadi lagu dengan judul Ngapain Repot darinya Toton Karibo. Semoga menemani pagi Kulapahari dan membuat Kulapahari semangat di pagi ini ya Kulapahari. Oke, Kulapahari, dukungan Basarnas nih di Tanah Kalteng berjalan aktif melalui 3 lapis respon, yakni Reddins kesiapan personil dan peralatan, respon yakni aksi siaga mobil dan pemadam lapangan serta life safety, perlindungan keselamatan jiwa manusia. Posar Sampit dan Posar Pangkalan pun berjuang langsung di titik api, sementara kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan penanganan langsung di wilayah rawan. Apabila Kulapahari memerlukan bantuan darurat SAR atau hendak menyampaikan kabar,

0: boleh silakan hubungi emergency call Basarnas di 115 di 115 dan nomor WhatsApp-nya di 0811-5209-915. Saya ulangi lagi ya, Kulapari, WhatsApp-nya di 0811-520-99-115 serta laman Instagram dan Facebook di @kantorbasarnas Palangkaraya. Ya, Kulapari tetap setia nanti kabar bersama kami Pro 4 Palangkaraya.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Labari DPKP Kotim temukan dua merek beras fortifikasi bermasalah beredar di Sampit. Labari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menemukan dua merek beras fortifikasi yang diduga bermasalah saat melakukan pengawasan keamanan pangan di sejumlah pusat perbelanjaan dan retail modern di Sampit. Ia menjelaskan, kegiatan itu merupakan bagian dari pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, khususnya terhadap produk beras yang mencantumkan klaim fortifikasi atau kandungan gizi tertentu pada kemasannya. Pengawasan tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Kementerian Pertanian RI mengenai peredaran beras fortifikasi yang tidak sesuai dengan standar gizi maupun ketentuan izin edar. Tim DPKP Kotim menyasar sejumlah lokasi penjualan pangan mulai dari pusat